Satu single dari Marion Jola, Dia atau Aku, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 7:12. Sobat, untuk sementara kamu bisa mengakses siaran K Radio di website kastripradiojember.com ya, melalui streaming, karena saat ini masih terjadi pemadaman di pemancar sehingga untuk siaran analog masih belum bisa normal. Nah, ini untuk kamu yang ingin mendengarkan Ki Radio bisa beralih dulu ke streaming di kastripradiojember.com. Di pagi hari ini masih ditemani bersama dengan Raviana ya Sobat, sampai jam 12 siang. Nanti ditemani bersama dengan Sobat Eri Ali Davi juga untuk mengupdate informasi-informasi terkini. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini. Good morning, Sound of Knowledge. Dari Kasat Reskrim Polres Jember yang baru, yaitu Ibtu Aryo Senopati Joyonegoro, pada Rabu 1 Juli kemarin memastikan akan memberi atensi terhadap penanganan kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Tegal Besar, di mana penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara profesional sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku. Aryo menegaskan, seluruh perkara yang menjadi atensi termasuk dugaan penyelewengan BBM bersubsidi yang menjadi atensi publik, Aryo memastikan bahwa seluruh perkara akan diproses melalui tahapan penyelidikan secara maksimal. Apabila penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup, perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aryo juga memastikan akan mengedepankan profesionalitas dan objektivitas dalam menangani setiap perkara. Komitmen tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jember. Dan diketahui Sobat KI bahwa kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Tegal Besar ini menjadi salah satu perkara yang saat ini masih menyita perhatian masyarakat. Bahkan kasus tersebut sampai bergulir ke Polda Jatim. Harapannya kita juga sangat tinggi ya Sobat, terutama pada Kasat Reskrim Polres Jember yang baru ini untuk bisa mengusut tuntas dari dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Tegal Besar. Karena ini menjadi salah satu perkara yang masih menjadi atensi publik ya Sobat KI, terkait dengan penyelewengan BBM bersubsidi ini, karena dampaknya pasti juga ke masyarakat. Sehingga harapan yang cukup besar masyarakat kepada Kasat Reskrim Polres Jember yang baru ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Tegal Besar dengan tuntas.

0: Masih bersama Raviana Sobat KD K Perspektif. Kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Sebanyak 300 santri Pondok Pesantren Jahaluddin Arumi, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mengikuti seminar edukasi lingkungan dan workshop pembuatan ekoenzim yang digelar bekerjasama dengan Ecotone Foundation, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan lingkungan sekaligus membekali santri dengan keterampilan mengelola sampah secara berkelanjutan. Seminar ini dibuka oleh Wakil Kepala Pondok Pesantren Jahaluddin Arumi, yaitu Dr. Kolisatul Widat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pentingnya pembangunan dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan sebagai upaya menciptakan kawasan pesantren yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga pondok. Pada sesi edukasi, peneliti Ecotone, yaitu Sofi Azilan Aini, memaparkan bahwa dampak deforestasi dan ancaman mikroplastik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Ia menjelaskan bahwa kerusakan hutan dan pencemaran plastik merupakan persoalan yang saling berkaitan, sehingga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ini termasuk kalangan santri sebagai generasi muda. Manajer Divisi Advokasi Ecotone, yaitu Alek Rahmatullah, mengatakan timnya juga memperkenalkan berbagai strategi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di lingkungan pesantren. Materi yang disampaikan meliputi pemilahan sampah sejak dari sumbernya, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengolahan sampah organik, hingga penerapan gaya hidup minim sampah atau zero waste dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik pembuatan ekoenzim. Dalam workshop tersebut, para santri mempelajari cara mengolah limbah organik rumah tangga menggunakan komposisi bahan yang tepat untuk menghasilkan ekoenzim yang dapat dimanfaatkan sebagai cairan pembersih alami, pupuk cair maupun pendukung pengolahan sampah organik. Melalui kolaborasi ini, Pondok Pesantren Jahaluddin Arumi berharap para santri tidak hanya memahami berbagai persoalan lingkungan secara teoritis, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dengan menerapkan perilaku ramah lingkungan di lingkungan pesantren, keluarga, maupun masyarakat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Tradisi petik laut muncar kembali digelar masyarakat pesisir Banyuwangi Rabu 1 Juli 2026. Tradisi yang menjadi wujud rasa syukur para nelayan atas hasil laut itu berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga yang datang untuk menyaksikan prosesi sakral sekaligus menikmati berbagai rangkaian kegiatan budaya. Prosesi diawali dengan doa bersama, dilanjutkan arak-arakan menuju laut membawa sesaji yang kemudian dilarung sebagai simbol ungkapan syukur kepada Tuhan atas limpahan rejeki serta harapan agar para nelayan selalu diberi keselamatan saat melaut. Sejumlah kesenian tradisional turut mengiringi jalannya prosesi sehingga menambah semarak suasana.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Kejaksaan Negeri Kejari Situbondo bersama dengan 3 pabrik gula dan 1 rumah sakit milik Badan Usaha milik Negara BUMN menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun Kejaksaan Negeri Situbondo Arif Hidayat bilang, 3 pabrik gula di Situbondo yang menandatangani perjanjian kerjasama diantaranya pabrik gula Asem Bagus, pabrik gula Panji, dan pabrik gula Wringin Anom, dan rumah sakit Elizabeth. Arif Hidayat juga bilang, sebagai pengacara negara, ia punya tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.
3: Saya Albi, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sumber berantas dari desa terdingin di Kota Batu, suhu sempat 11 derajat. Fenomena bediding yang terjadi saat puncak musim kemarau membuat suhu udara di Kota Batu turun drastis. Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji bahkan sampai mencatat suhu sekitar 11 derajat Celcius, menjadikannya sebagai salah satu wilayah terdingin di Kota Batu. Warga setempat mengaku kondisi tersebut merupakan fenomena tahunan yang biasa terjadi saat musim kemarau. Meski suhu kini mulai menghangat di kisaran 13-15 derajat Celcius, udara tetap terasa dingin sehingga masyarakat mengenakan pakaian tebal, terutama saat beraktivitas di ladang. Fenomena bediding dipicu oleh langit cerah pada musim kemarau yang menyebabkan panas bumi cepat terlepas pada malam hingga dini hari. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung selama puncak musim kemarau di wilayah Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo menyiapkan program baru berupa pembebasan biaya air bagi seluruh rumah ibadah di Kota Solo. Kebijakan itu kini masih dalam tahap penyusunan kajian dan pembahasan teknis bersama pihak terkait dan akan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan rumah ibadah di Kota Solo. Saat ini, pemerintah masih menghitung berbagai aspek termasuk skema pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan agar program tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Apabila terrealisasi, program ini akan memperkuat pelayanan kepada seluruh umat beragama di Kota Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat pagi Sobat Kei, kembali di Kei Perspektif barengan dengan Raviana. Seperti yang tadi sudah disinggung di awal ya Sobat Kei, Raviana di pagi hari ini juga gak sendirian. Selain ada beberapa informasi yang terupdate, Raviana juga dibantu bersama dengan Sobat Eri Ali Davi yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya dan bergabung bersama kita. Tapi sebelum itu, kita sapa terlebih dahulu ya Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Eri.
1: Selamat pagi Sobat Raviana, selamat pagi Sobat Kei.
0: Selamat pagi. Ini kalau kita sudah menyapa Sobat Eri berarti ada beberapa informasi ya.
1: Betul.
0: Nampaknya ada dua informasi yang akan disampaikan terkait dengan update kasus ijazah Joko Widodo ya. Betul. Di PN Jatim hari ini. Nah, untuk update informasinya tentu saja dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
3: Polisi telah memeriksa 6 orang saksi untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan perempuan di kontrakan kawasan Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Komes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, menerangkan pada Rabu 1 Juli 2026 bahwa saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP pada tempat kejadian perkara. Dari olah TKP tersebut, polisi juga mengumpulkan bukti-bukti berupa sidik jari dan sejumlah keterangan dari tetangga, keluarga, hingga pemilik kontrakan. Diberitakan sebelumnya, jenazah perempuan korban pembunuhan tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik kontrakan dan seorang warga sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis malam, karena tidak melihat korban keluar rumah dalam beberapa hari. Saat pemilik kontrakan mengintip lewat jendela, ternyata korban sudah tergeletak dan bersimbah darah. Pemilik kontrakan kemudian langsung melapor ke RT RW setempat untuk diteruskan ke 110. Beralih ke informasi selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Tifauzia Tiausuma atau Dr. Tifa pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Sidang berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun persidangan ini akan dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis yakni Kristina Endarwati, lalu Hakim Anggota 1 yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota 2 yakni Matilda Kristina Katarina. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, menyampaikan kepada wartawan pada Rabu 1 Juli kemarin, bahwa awak media diperbolehkan melakukan live streaming selama persidangan. Namun, kata dia, saat persidangan memasuki agenda pemeriksaan saksi, awak media tidak diperkenankan untuk melakukan siaran langsung. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tragedi maut terjadi di jalan tol Delhi-Mumbai, India yang menyebabkan 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebuah bus penumpang yang mengangkut puluhan peziarah bertabrakan dengan truk sebelum terbakar hebat. Pemirsa, sebanyak 8 orang tewas dan 25 orang lainnya terluka setelah bus penumpang yang mengangkut 37 orang bertabrakan dengan truk di jalan tol Delhi-Mumbai, distrik Dausa, Rajasthan, India. Benturan keras membuat kedua kendaraan terbakar dan memaksa tim penyelamat mengevakuasi penumpang yang terjebak dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Salah satu korban selamat mengaku tidak mampu menyelamatkan istrinya yang terjepit di dalam bus saat api membesar. Menurutnya, respons darurat yang lebih cepat dan fasilitas keselamatan yang memadai berpeluang menyelamatkan lebih banyak nyawa. Polisi menyatakan 6 korban meninggal akibat terbakar, sementara 2 korban lain yang meninggal akibat cedera kepala berat. Pemerintah Rajasthan kini membentuk komite investigasi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengevaluasi faktor keselamatan dalam tragedi tersebut. Rusia kembali melancarkan serangan ke wilayah Ukraina sepanjang malam hingga pagi hari tadi. Serangan ini menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai puluhan warga lainnya. Gempuran masif ratusan rudal dan drone menghujani kota-kota besar di Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melaporkan, Moskow mengerahkan kekuatan penuh dengan meluncurkan 73 rudal dan lebih dari 650 drone ke berbagai wilayah strategis, termasuk ibu kota Kiev, Dnipro hingga Kharkiv. Ibu kota Kiev dan kota Dnipro menjadi wilayah yang mengalami kerusakan terparah. Di Kiev, 4 orang tewas, sementara di Dnipro, 6 warga dilaporkan tewas. Di kota Kharkiv, ketegangan masih menyelimuti proses evakuasi. Petugas penyelamat berupaya membongkar reruntuhan apartemen 4 lantai untuk menyelamatkan warga yang terjebak di bawah puing bangunan. Meski sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menjatuhkan sebagian besar drone, gempuran rudal balistik Rusia diakui masih menjadi celah dan titik lemah terbesar mereka. Kondisi itu membuat Presiden Volodymyr Zelensky kembali mendesak sekutu Barat untuk mempercepat pasokan bantuan militer, khususnya sistem pertahanan udara jarak jauh. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News, dan saat lagi Selamat Pagi Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi

0: menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPR pada Sabtu 27 Juni yang lalu. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Kabupaten Jember resmi menyepakati 5 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Sabtu 27 Juni 2026. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor. 5 perda yang disahkan meliputi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, perlindungan tenaga kesehatan, serta madrasah diniyah takmiliyah. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga pengambilan keputusan. Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Bupati menegaskan, 5 perda tersebut menjadi pijakan penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan, sekaligus memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada lahirnya regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak dalam mengimplementasikan setiap kebijakan secara konsisten. Karena itu, kolaborasi antar pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat agar setiap perda benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan landasan hukum yang semakin kuat, pemerintah Kabupaten Jember optimis pembangunan daerah akan berjalan lebih cepat, investasi terus tumbuh, pelayanan publik semakin berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat semakin

0: Aku sakiti kamu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kembali di K-Perspektif barengan dengan Raviana, kita akan geser ke newsroom bersama dengan Sobat Eri untuk menyampaikan isu update dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah telah mengungkap sebab 5 calon manajer koperasi desa yang meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer. Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto telah menghadiri rapat Komisi 1 DPR untuk memberikan penjelasan mengenai meninggalnya 5 peserta latihan dasar militer Latsarmil tersebut. 5 peserta Latsarmil, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, yang meninggal dunia itu adalah Yonanda Muhammad Taufik, Anissa Muyasaro, Novia Rahmadani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Diasari. Doni menyimpulkan di gedung DPR pada Jakarta Rabu 1 Juli 2026 bahwa peserta tidak terbiasa dan terkejut dengan kehidupan militer yang sedemikian disiplin. Selain itu, Doni juga menyampaikan adanya penyakit bawaan yang diderita oleh peserta sejak sebelum mengikuti pelatihan militer tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri dari 16 konfederasi mendesak DPR dan pemerintah untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 168 garis miring putusan undang-undang garis miring Romawi 21 garis miring tahun 2023. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI AGN Andi Gani Nenawea di Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 menyampaikan bahwa dalam rangka mengawal pembentukan undang-undang tersebut, koalisi kemudian akan membentuk teknis dalam waktu dekat. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI, Eli Rosita Silaban, menilai pembentukan tim teknis tersebut penting mengingat undang-undang tersebut harus sudah ada pada Oktober tahun ini. Eli menjelaskan tim tersebut nantinya terdiri dari tim kajian, tim lobby, dan aksi. Masing-masing perwakilan buruh akan membuat sejumlah tuntutan berupa poin-poin penting yang perlu diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru tersebut. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Di saluran WhatsApp K Radio ini ada dari Sobat J yang memberikan update informasinya terkait dengan dua foto yang dikirimkan oleh Sobat J. Ini terkait dengan informasi bahwa di Jalan Sutoyo ya Sobat K, terlihat ada truk pembawa muatan pengangkutan yang dinilai cukup berbahaya. Ini sepertinya batu bata atau batu apa ya ini ya Sobat K, nggak terlalu jelas, tapi intinya ada truk yang membawa angkutan yang terlihat sangat berbahaya jika melintas di jalan yang padat. Pasir batu. Oh, pasir batu, ini dari Sobat J. Terlihat juga dua foto tersebut dikirimkan. Tidak terlalu safety ya Sobat K. Kalaupun pengangkutan tersebut memang benar-benar sesuai dengan keselamatan yang sudah ditentukan ya Sobat K, bahwa seperti bak terbuka itu jangan sampai overload. Kemudian juga pasti ada aturan juga untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di jalanan yang padat. Nah, kalau dari dua foto yang dikirimkan oleh Sobat J, ini terlihat sangat berbahaya ya, apalagi kalau pasir dan batu kalau nggak ditutup atau tidak diberi pengaman yang cukup memadai. Khawatir justru nanti pasirnya atau batunya mengenai pengendara yang ada di belakangnya, yang ada di sisi kiri dan kanannya. Ini kan sangat berbahaya sekali, apalagi kalau sampai melintas di jalur yang padat. Nah, ini kan berbahaya ya. Dari pemerintah, sebenarnya dari Dinas Perhubungan kemarin juga telah memberikan imbauan terhadap angkutan-angkutan yang cukup berat, kemudian odol, truk muatan besar dan lain sebagainya untuk tidak melintas di wilayah-wilayah atau jalanan yang cukup padat. Sehingga untuk sopir truk ataupun pengendara sopir odol dan lain sebagainya juga harus bisa mentaati aturan yang sudah ditentukan ya Sobat K. Karena pasti ada alasannya terkait dengan keamanan, kemudian juga dari kepadatan arus lalu lintas juga telah diperkirakan, kemudian juga ketahanan dari aspal. Ini biasanya kan banyak faktor ya, kenapa kok truk-truk odol atau bak terbuka yang cukup besar ini tidak boleh melintas di beberapa ruas jalan yang sudah ditetapkan Sobat K. Karena ya hal demikian, apalagi kalau membawa muatan yang cukup banyak dan tidak safety, tidak ditutup lagi atau tidak dikasih pengaman yang cukup untuk membawa muatan tersebut. Nah, khawatir justru akan mengenai pengendara yang ada di belakangnya. Apalagi kalau pasir ya Sobat K, yang bisa sampai ke mata. Apalagi kalau pengendara roda 2 pakai helm aja biasanya masih nyiprat tuh pasir-pasirnya gitu kan, masih buat kelilipan. Nah, ini bahaya banget Sobat K. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat J. Benar, biasanya harus ditutup terpal. Kalau dibuka nggak ada tutupnya atau nggak ada pengamanan lebih gitu ya, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau sampai muatannya itu cukup banyak gitu. Apalagi kalau batu dan pasir, ini harusnya ditutup sama terpal. Tapi karena nggak ditutup dan dibiarkan terbuka, kan ini akhirnya membahayakan pengendara yang ada di belakangnya. Terutama untuk pengendara roda 2 nih, ini yang biasanya sering kena gitu ya, cipratan-cipratan pasirnya gitu, kelilipan, kena mata, ini kan bahaya banget Sobat K. Jadi kita juga harus bisa bijak dalam berkendara, karena jalanan ini kan merupakan hak untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 ya Sobat K, hak kita, hak masyarakat untuk bisa memberikan kenyamanan satu sama lain. Jadi gak boleh egois. Jadi kalau emang aturannya sudah ditetapkan untuk truk ataupun bak terbuka harus menutup muatannya, ya memang harus demikian Sobat K, jangan sampai dilanggar karena membahayakan pengendara lainnya. Terima kasih informasinya Sobat J, dan ini kita juga akan bantu untuk forward ke pihak terkait agar bisa diberikan edukasi atau diberikan semacam imbauan gitu ya Sobat, untuk para driver, terutama truk-truk ini Sobat Kei, yang tentunya kamu masih sering menemui di jalanan, apalagi kalau jalannya itu cukup padat, sempit, apalagi ada truk terbuka yang tidak tertutup dengan muatan yang cukup besar, sangat membahayakan. Terima kasih informasinya Sobat J di pagi hari ini. Untuk kamu juga boleh untuk kabarkan ya Sobat, kalau ada informasi-informasi penting lainnya di 0811-378-1029. Kita akan geser ke informasi hot news Sobat K dari pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain memastikan seluruh warga dapat berobat secara gratis melalui program Universal Health Coverage atau UHC, peningkatan kualitas layanan di tingkat puskesmas juga menjadi perhatian utama. Informasi selengkapnya dalam hot news berikut ini.
1: Hot news.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain memastikan seluruh warga dapat berobat secara gratis melalui program UHC, peningkatan kualitas layanan di tingkat puskesmas juga menjadi perhatian utama. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, saat ini seluruh warga Jember sudah bisa mengakses layanan kesehatan gratis, baik di seluruh puskesmas maupun rumah sakit. Namun, menurutnya, pelayanan yang mudah diakses harus diimbangi dengan peningkatan mutu layanan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, nyaman, dan berkualitas. Sejak tahun 2025, pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan berbagai terobosan dan pembenahan di puskesmas. Upaya tersebut meliputi peningkatan fasilitas, penataan ruang pelayanan, hingga perbaikan sistem pelayanan agar semakin efektif dan ramah bagi masyarakat. Bupati Fawaid juga menekankan pentingnya kolaborasi antara puskesmas dan rumah sakit rujukan. Dengan sistem rujukan yang semakin baik, pasien diharapkan dapat memperoleh penanganan dari tenaga medis terbaik dengan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pembenahan sarana pendukung juga terus dilakukan, mulai dari lingkungan puskesmas yang lebih bersih, hingga penyediaan ruang tunggu yang lebih nyaman bagi pasien dan keluarga. Pemerintah Kabupaten Jember optimis berbagai perbaikan tersebut akan terus berlanjut, sehingga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat di masa mendatang.
3: Tentu sesuatu yang bagus harus ditingkatkan lagi. Ada beberapa hal-hal yang insya Allah ke depan akan dibikin lebih bagus lagi oleh Pak Kapus dan jajarannya, dan insya Allah kita akan terus berbenah bahwa kesehatannya adalah pelayanan dasar, sehingga pelayanan dasar, kesehatan perlu terus ditingkatkan. Dan hari ini seluruh warga Jember sudah bisa berobat gratis di setiap puskesmas maupun rumah sakit di Indonesia, dan harapannya nanti bukan cuma gratis, tapi peningkatan pelayanannya harus ditingkatkan. Dan insya Allah puskesmas dari tahun 2025 sampai hari ini sudah melakukan terobosan-terobosan, perbaikan-perbaikan.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarus. Presiden Lukashenko dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis pagi. Presiden Belarus tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Kedatangan Presiden Lukashenko disambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Menteri Indonesia tersebut menyoroti minat pemerintah untuk semakin memperkuat hubungan bilateral dan mengembangkan kemitraan di berbagai sektor. Menurut pihak kepresidenan Belarus, salah satu topik pembahasan utama adalah soal pengembangan proyek investasi bersama. Delegasi Indonesia juga mencakup Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Direktur Utama Perusahaan Minyak dan Gas Negara Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto datang ke Belarus pada bulan Juli 2025 lalu. Presiden Alexander Lukashenko dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pagi ini. Pemirsa, KPK menangkap Bupati Kuantan Singgigi Suhardiman Ambi terkait dugaan suap jual beli jabatan Sekda. Suhardiman menjadi pejabat ketujuh dan memperpanjang daftar nama pejabat di Provinsi Riau yang terjerat kasus korupsi.
1: Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat, pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha, AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima, pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran. Serta yang keenam, pada tanggal 3 November 2025, mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami...
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda.
2: Radio. Hit music, hot news.

0: pagi ini kok sepi itu, Ben? Ini kemana? Apa sudah direlokasi? Sebaiknya memang seperti ini biar terlihat alun-alun terlihat lebih rapi dan lebih wah kalau dilihat. Yang jualan di sini aja enak, kalau di sini yang jualan yang sini buat orang jalan-jalan aja, nggak pengen jajan ke gedung Jember Nusantara. Itu nih. Selamat pagi. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak untuk informasinya, update informasi, kondisi traffic, dan nampaknya tadi seperti yang disampaikan oleh Sobat Juke, kondisi alun-alun di pagi hari ini terlihat sangat rapi ya Sobat. Jadi biasanya kan banyak penjual yang sampai masuk ke area alun-alun, nah ini juga terlihat ada beberapa petugas dari Satpol PP yang stay di alun-alun. Mungkin juga ini banyak keluhan juga yang disampaikan oleh masyarakat yang masuk ke WhatsApp Ke Radio bahwa penjual yang berada di alun-alun itu sedikit mengganggu. Bahkan banyak yang mengeluhkan mengganggu banget Sobat K, bahkan sampai masuk ya ke area alun-alun. Padahal dari penjual tersebut sudah disediakan tempat, padahal gak jauh juga dari alun-alun, hanya di sebelahnya di Jalan Kartini dan sekitarnya itu kan banyak penjual. Tapi ada aja oknum-oknum penjual yang nakal, yang masih mangkal di dalam dan akhirnya diikuti oleh penjual lainnya. Jadi kalau terlihat sangat rapi gini kan enak juga ya untuk jalan kaki, kemudian juga untuk olahraga atau yang sekedar nyantai di alun-alun, ini juga gak terganggu Sobat Ki. Enak dan nyaman. Jadi untuk penjual bisa untuk dipasang gerobaknya atau berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jember atau di Nusantara ya Sobat K, di Jember Nusantara ini juga bisa untuk berjualan. Boleh loh Sobat untuk berjualan di sana. Jadi sudah disediakan tempat dan fasilitas yang memadai juga untuk penjual. Jadi kalaupun ada beberapa oknum yang masih terlihat nekat berada di dalam alun-alun dan lain sebagainya, itu justru nanti akan membuat penjual lainnya ikut-ikutan karena kan merasa iri gitu ya. Nah itu ada penjual A kok bisa jualan di sana, nah ikut-ikutan akhirnya dan banyak lagi. Nah kita sama-sama untuk saling tepos liro ya Sobat Kei, karena alun-alun adalah tempat untuk berkumpul, kemudian juga untuk olahraga. Jadi kalau pas lari tiba-tiba di depan ada penjual, pas lesehan, nah itu kan gak enak juga gitu, padahal sudah disediakan tempat. Terima kasih ya untuk informasinya Sobat Juga di pagi hari ini, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Nah ini juga ada beberapa yang masuk melalui saluran WhatsApp dari Sobat Hindun. Nah ini terkait dengan suara radio ya yang hilang beberapa kali hari ini. Mohon maaf ya Sobat Kei, untuk hari ini pagi tadi sekitar jam 7 sampai jam 9 ini nyala hidup beberapa kali. Nah ini juga terkait dengan pemadaman listrik sementara Sobat Kei yang terjadi di pemancar Kei Radio, tepatnya di Rembangan ya, sehingga tadi sempat nyala, padam, kemudian nyala, dan ini padam lagi Sobat Kei. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, dan kamu bisa untuk sementara akses melalui streaming Kei Radio di kastripradiojember.com, kamu bisa akses lewat sana. Nanti kita juga akan terus bantu pantau dan update secepatnya terkait dengan siaran analog ya Sobat Kei, semoga segera nyala dan kembali normal untuk menemani kamu tentunya. Jadi mohon maaf ya Sobat, untuk sementara kamu bisa akses siaran Kei Radio melalui streaming Kei Radio di kastripradiojember.com.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
1: Dan sesaat lagi Sobat K, kita akan ikuti update informasi lagi bersama dengan Sobat Eri dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Para ilmuwan mengaku berhasil menciptakan sel buatan dari nol untuk pertama kalinya. Sel ini mampu menyerap nutrisi, tumbuh, dan membelah diri layaknya sel alami. Kate Adamala, pakar biologi sintetis sekaligus profesor Universitas Minnesota Amerika Serikat, bersama timnya merakit sel ini bagian demi bagian menggunakan komponen kimia mati. Meski hasil ciptaan ini masih berupa prototipe, temuan tersebut dapat membantu para ilmuwan memahami asal-usul kehidupan dengan lebih baik. Selain itu, penemuan ini juga berpotensi diprogram untuk mengatasi berbagai masalah biologis terbesar di dunia. Sel ini bersifat umum, artinya bukan termasuk sel tumbuhan maupun hewan, tapi bentuknya paling mirip dengan sel dengan bakteri sederhana. Adamala menamai ciptaannya tersebut dengan nama Sput Cell. Adamala dan timnya mempublikasikan naskah ilmiah yang merinci cara kerja Sput Cell pada Rabu 1 Juli 2026. Meskipun penelitian tersebut belum diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang ditinjau sejawat. Adamala mengatakan naskah itu akan diajukan untuk dipublikasi pekan ini. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah merekayasa sel alami untuk menyelesaikan masalah. Salah satu contoh paling terkenal adalah bagaimana gen insulin manusia dapat dimasukkan ke dalam bakteri E. coli untuk memproduksi insulin guna mengobati diabetes. Para ilmuwan berpendapat bahwa sel sintetis adalah babak baru. Teknologi ini berpotensi memicu pengembangan pengobatan kanker serta metode baru untuk menangkap karbon atau memproduksi bahan kimia. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 1 DPR RI secara resmi menyetujui 2 rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia dalam rapat pleno yang digelar Rabu 1 Juli 2026. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Hukum itu, 2 rancangan undang-undang tersebut disepakati untuk dibawa ke paripurna dan disahkan. Dia menjelaskan, cakupan kerjasama yang diatur dalam 2 rancangan undang-undang tersebut bersifat strategis. Dengan Turki misalnya, Dev menyebut rancangan undang-undang akan menjadi landasan dari kerjasama yang selama ini berjalan. Kerjasama juga akan mencakup dialog strategis, transfer biologi, pengembangan alutsista, hingga latihan gabungan militer, pertukaran sumber daya manusia dan teknologi, serta transaksi jual-beli alutsista. Demikian 2 informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. DPRD Jember resmi mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah atau RIPARDA 2026-2040. Perda ini menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata Jember selama 15 tahun ke depan agar lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketua Bapemberda DPRD Jember, Hanan Kukuratmono, mengatakan, pariwisata tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, serta menjaga lingkungan. Perda tersebut juga menekankan penguatan desa wisata, pemerataan destinasi, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan infrastruktur. DPRD berharap RIPARDA menjadi acuan utama dalam penyusunan program, penganggaran, hingga kebijakan investasi pariwisata di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang, Agus Basuki, mengatakan pihaknya menargetkan tingkat okupansi hotel mencapai 80% selama musim liburan atau meningkat 10% dari capaian tahun lalu. Kata Agus, pada musim liburan sekolah, peningkatan jumlah wisatawan keluarga dan pergerakan wisatawan cukup tinggi, khususnya pada akhir pekan ketika orang tua dan anak-anak memiliki waktu berlibur. Lebih lanjut, rata-rata wisatawan yang saat ini menginap sekitar 2 hari di Kota Malang, dan pihaknya berharap durasi tersebut bisa meningkat dengan banyaknya agenda wisata atau penyelenggaraan acara berskala regional hingga nasional yang diadakan nantinya.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita, membawa kabar. Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan adminduk. Permintaan layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun mengalami lonjakan cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Sayogya, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Sdukcapil Kabupaten Madiun bilang, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, jumlah permohonan perekaman KTP elektronik yang pada hari biasa berkisar 35 sampai 40 pemohon per hari, selama masa libur sekolah meningkat menjadi lebih dari 60 pemohon setiap hari.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat ada kenaikan jumlah penumpang selama libur sekolah 22 sampai 30 Juni sekitar 21%. Mahendro Tarangbawono, manajer humas PT KAI Daup 8 Surabaya bilang, total ada 408.000 lebih penumpang selama periode tersebut berlangsung, baik yang berangkat maupun yang tiba di stasiun di bawah naungan Daup 8. Sementara itu, cakupan penumpang di hari biasa antara 8 hingga 16 Juni tercatat 333.000 lebih orang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di 102,9 Ke Radio. Sobat Ke, untuk siaran analog sudah bisa diakses ya Sobat Ke di 102,9. Nah, ini sudah kembali normal karena pemadaman listrik tadi yang diinformasikan oleh PLN sudah kembali normal, sehingga untuk pemancar di Rembangan juga sudah mulai normal kembali dan nyala ya Sobat Ke, sehingga untuk yang mendengarkan secara analog di siaran Ke Radio akses saja di 102,9 K Radio. Terima kasih banyak yang sudah selalu setia mendengarkan ya Sobat K. Di pagi hari ini juga ada Sobat Arif yang bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Ini mengabarkan kondisi traffic, update info lalu lintas pagi hari ini ya. Untuk proyek perbaikan jalan di Gambirono saat ini bergeser ke arah timur, lebih tepatnya di depan lapangan Gambirono. Masih diberlakukan buka tutup. Untuk antriannya pagi ini tidak terlalu lama, masih bisa dibilang aman ya. Tapi kalau siang nanti ini nggak tahu kondisinya gimana, biasanya udah mulai padat nih Sobat K. Jadi yang mau ke arah Gambirono, antisipasi aja ya Sobat K, karena untuk perbaikan jalan ini sudah mulai bergeser ke arah timur, tepatnya di depan lapangan Gambirono, sehingga untuk arus lalu lintas di seperti biasa masih dibuka sistem buka tutup jalan Sobat K. Coba kita simak ya informasinya. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini nampaknya kondisi traffic masih cukup aman ya, nggak terlalu ramai. Jadi kalau masyarakat yang melakukan perjalanan ke daerah lapangan Gambirono, lebih baik untuk berhati-hati, kurangi kecepatan, karena masih dibuka tutup jalur. Jadi harus bergantian Sobat K. Kalau pagi hari ini masih belum terlalu padat, tapi kalau udah masuk di jam-jam yang sibuk ya, apalagi kalau siang hari, jam makan siang atau pulang kerja, itu pasti udah macet banget Sobat K. Tadi tetap hati-hati, stay safe, dan jaga jarak aman antar pengendara lainnya. Terima kasih informasinya Sobat Arif ya di pagi hari ini. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Informasi-informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat K. Jadi kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio kalau ada beberapa informasi terkait dengan penumpukan arus atau kepadatan di beberapa ruas jalan atau informasi-informasi penting lainnya. Kamu juga boleh share ya Sobat kalau ada informasi kehilangan. Yang penting kamu bisa memberikan informasi dan datanya dengan lengkap. Misalnya kamu kehilangan dompet gitu ya, jadi dompetnya warna apa, kira-kira hilangnya di mana dan kapan, dan identitas yang bisa dihubungi. Nanti tentu saja kita akan bantu untuk share di Ke Radio, dan kalau ditemukan kita pasti juga akan bantu untuk informasikan barang kehilangan tersebut. Jadi boleh untuk kirimkan aja barang berharga kamu yang hilang, atau kamu menemukan barang berharga dan bingung mau dikirim ke mana gitu ya, boleh kamu bisa untuk menghubungi nomor Ke Radio, nanti kita akan bantu untuk informasikan ke sobat yang kehilangan tersebut. Kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029, atau kan biasanya kalau surat kehilangan gitu ya yang dibutuhkan untuk pembuatan SIM atau KTP dan ATM dan lain sebagainya, kamu juga bisa Sobat K untuk datang ke Ke Radio karena tanpa dipungut biaya ya, benar-benar gratis. Jadi boleh kamu untuk datang aja di Jalan Danau Toba nomor 8 di jam 8 sampai jam 4 sore setiap hari Senin dan Jumat. Jadi bisa kamu untuk datang aja ke Ke Radio dan kami bantu untuk membuat stempel kehilangan tersebut. Biasanya kan ada ya beberapa persyaratan publikasi untuk bisa membuat STNK baru atau surat berharga yang lainnya. Boleh kamu datang aja ke Ke Radio.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu ini sebagian barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Polisian daerah Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan berat dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR. Rekonstruksi dilaksanakan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan fakta penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Rekonstruksi digelar di ruang pelayanan khusus di Tres PPA dan PPO Mapolda Jabar pada pagi hari ini. Tersangka Taufik Hidayat hadir dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Proses rekonstruksi juga dihadiri pihak kuasa keluarga korban, LPSK, serta 5 orang JPU yang ditunjuk untuk mengikuti reka ulang rangkaian peristiwa. Berdasarkan informasi, rekonstruksi digelar di lantai 2 gedung Ditres PPA dan PPO Polda Jabar yang sudah dipersiapkan menyerupai TKP atau kontrakan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumini Untari, mengatakan alasan rekonstruksi digelar di dalam gedung PPA sendiri dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan, guna menghindari menimbulkan kerumunan warga yang berpotensi menyebabkan kericuhan.
1: Ada beberapa TKP ya, kita melihat situasi tempat. Kalau nanti dilihat, kalau cuma satu TKP mah gampang, tapi ini kan ada beberapa TKP yang kita melihat dari segi keamanan, terutama dari segi keamanan sih sekitar gitu ya. Terus itu kan kos, tempat kos. Kita juga harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pemilik kos, itu sih yang utama. Kita lihat sementara itu kan kos ada beberapa pemilik. Nanti dari segi keamanan dia akan merasa.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News akan kembali hadir satu jam mendatang, saat lagi Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda. Good morning,
2: Radio. Sound of Knowledge.

Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana. Terkait dengan jalanan rusak ya Sobat K, ini juga banyak sekali laporan yang masuk melalui saluran WhatsApp K Radio bahwa banyak juga Sobat K yang melaporkan jalanan rusak maupun jalanan yang harus segera untuk ditangani. Kita juga bantu untuk forward ke pihak terkait ya Sobat K, ke dinas terkait. Tapi kalau kamu ingin melaporkannya sendiri, itu juga bisa Sobat ke Wadul Guse, kan ini adalah kanal resmi yang telah diluncurkan oleh Pemkab untuk bisa menampung keluhan-keluhan masyarakat Jember. Jadi untuk jalanan rusak itu bisa melalui sana. Yang penting kamu informasikan secara detail jalan mana, kira-kira kerusakannya seperti apa, kemudian kirimkan foto atau video. Nah itu biasanya nanti juga akan dikonfirmasi Sobat K. Nah untuk jalanan rusak yang terlihat lumayan parah ya dan butuh untuk segera penanganan, kamu juga bisa untuk melaporkan ke tim URC Jember. Dari banyaknya keluhan dari warga terkait dengan kerusakan jalan, terutama jalan desa, karena sudah banyak yang rusak atau berlubang dan juga membahayakan pengendara ya Sobat K. Sehingga banyaknya keluhan itu kemudian dilakukan perbaikan maupun perawatan jalan. Sehingga dari tim pekerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau DPUPR Jember di jalan penghubung antara dusun dan dua desa yaitu Ambulu dan desa Tegal Sari kecamatan Ambulu ini sudah dilakukan perbaikan Sobat K. Salah satu warga yaitu Samsul Arif juga saat melintas di jalan tersebut menyebut bahwa jalan itu merupakan jalan alternatif warga. Sehingga jalan yang awalnya berlubang sekarang sudah bisa diperbaiki. Sehingga dari jalan raya menuju ke Pasar Hewan Tegal Sari sudah enak dan bisa dilalui masyarakat yang akan melintas.

unit reaksi cepat atau URC, di mana tim khusus ini untuk melakukan percepatan penambalan jalan yang juga disebut-sebut telah terintegrasi dengan kanal aduan resmi pemerintah daerah. Kemudian lokasinya juga pindah-pindah. Jadi begitu ada laporan kerusakan ya Sobat K yang berpotensial untuk membahayakan, tim URC ini langsung diterjukan. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kota DPUPR Jember yaitu Saryanto. Ia juga mengutarakan bahwa perbaikan cepat ini merupakan bentuk pelayanan responsif atas aduan atau keluhan masyarakat. Meskipun menjanjikan tindak lanjut, ia secara terbuka mengakui adanya benturan birokrasi dan anggaran yang membuat penanganan ini tidak bisa selalu berjalan instan. Jadi untuk Sobat K atau masyarakat Kabupaten Jember, silahkan ya sampaikan aja keluhan jalanan-jalanan yang rusak dan perlu untuk segera perbaikan ke Wadul Guse dan nantinya akan segera ditindaklanjuti. Dan tentu saja ini juga berkaitan dengan anggaran yang besar ya Sobat K. Jadi kalau ada laporan hal tersebut pasti tidak bisa cepat atau instan. Selalu ada prosesnya karena butuh anggaran yang cukup besar. Tapi untuk pelaporan silahkan untuk laporkan ke Wadul Guse secara lengkap alamatnya dan kerusakannya, nanti pasti akan ditindaklanjuti oleh tim URC dari DPUPR.

0: 99.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Masih bersama Raffiana, Sobat K, dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom yang sudah bergabung di pagi hari ini. Salah satu yang akan dibahas di pagi hari ini dalam Isus Update ini juga lagi viral akhir-akhir ini di berbagai platform media sosial. Kalau kamu lihat juga di TikTok salah satunya ya, ada video viral di mana ada calon manajer Kopdes yang kemudian dikader untuk menjadi manajer nantinya. Ini yang sudah diterima ya, nantinya menjadi calon manajer. Dan di sana juga ada video kira-kira 15 detik, ada juga yang 30 detik. Banyak sekali yang share, diajarkan untuk survival mode. Ada yang membawa senjata, bahkan ada yang merayap di got dan lain sebagainya. Nah, informasinya ini dari Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa video tersebut adalah hoax. Nah, bagaimana informasinya dalam Isus Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyatakan video viral yang dinarasikan calon koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tengah berlatih merayap di saluran air atau got serta mengangkat senjata merupakan hoax. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait pada Kamis 2 Juli 2026. Dia mengatakan bahwa dua video yang beredar itu bukanlah calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang tengah berlatih untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPBI, melainkan pendidikan komponen cadangan atau KOMCAT aparatur sipil negara atau ASN. Beralih informasi selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak mengaku sedang mengkaji ulang kebijakan pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT di tengah desakan kalangan buruh. Otoritas pajak juga menyatakan terbuka melibatkan serikat buruh dalam proses pembahasan apabila pemerintah memutuskan melakukan evaluasi kebijakan tersebut. Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengatakan di kantor DJP pada Jakarta, Kamis 2 Juli 2026, bahwa mengenai pembahasan pajak JHT saat ini masih berada pada tahap kajian. Namun, ia menegaskan keputusan untuk mengubah aturan sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Sementara, DJP hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Your Music. Seperti yang kita tahu ya sobat, kita sudah mulai memasuki kemarau. Apalagi dari perakiraan BMKG bahwa El Nino di Indonesia memasuki puncaknya di bulan Juli sampai September. Ini termasuk juga di Kabupaten Jember sobat KI, sehingga kita ngerasain ya akhir-akhir ini cuaca juga sangat dingin. Apalagi kalau udah ke malam sampai pagi tuh, subuh-subuh sampai maksimal jam 9 pagi itu masih kerasa banget dinginnya sobat. Kamu pun juga gitu gak sih? Ngerasa dingin gitu ya malam-malam ya, biasanya nggak lepas dari AC atau kipas angin. Nah ini benar-benar nggak bisa nyalain karena emang dingin banget gitu, karena kita udah mulai masuki di puncak musim kemarau yang perkiraan kalau di Kabupaten Jember masuknya di bulan Agustus. Sehingga ya ini hal yang normal ya, bediding itu bahasa Jawanya, kalau orang Jawa sih bilangnya bediding ya sobat kayak. Jadi sangat kering, kondisinya juga dingin. Jadi kalau kamu yang melakukan aktivitas di malam hari, berkendara di malam hari, gunakan jaket atau lengan panjang. Kalau yang di siang hari ini kan terik banget ya, panas banget sobat kayak. Jadi gunakan sunscreen atau tabir surya, entah itu perempuan atau laki-laki, itu penting sobat kayak, karena itu juga untuk membantu hidrasi tubuh kamu. Dan fun fact ya sobat kayak, ternyata warna baju itu juga pengaruh sobat. Kalau saat di musim panas dan terik banget, nah ini sebenarnya saran aja ya, hindari penggunaan baju-baju yang warna gelap seperti hitam, yang benar-benar nggak bisa nyerap panas. Gunakan bahan yang bisa menyerap panas dengan baik dan gunakan warna-warna yang cerah. Begitupun dengan payung ya, jangan gunakan payung yang warnanya gelap, karena itu bisa banget untuk mengurangi hidrasi dalam tubuh kamu, jadi cepat kering sobat kei. Jadi makanya banyak brand-brand atau high-end brand-brand yang benar-benar high level gitu ya, kalau pas fashion show itu harus mengeluarkan brand atau fashion di 4 musim seperti fall, winter, atau spring, karena itu berpengaruh juga warna dan juga bahan saat musim-musim tertentu. Nah kalau di Indonesia ini cuma 2 musim ya, kemarau sama penghujan. Jadi ya kita sesuaikan dengan musim itu cara berpakaian. Nah itu cuma saran aja sobat Ki. Tapi kalau di lemari kamu hanya warna-warna gelap, ya gak apa-apa ya. Yang penting kamu banyak-banyakin minum air putih. Apalagi kalau udah siang hari tuh, jam 10 ke atas tuh kan terik banget, panas banget ya sobat Ki. Nah, berkaitan dengan persiapan di musim kemarau ini, dari pemerintah kemarin kan juga udah menyiapkan berbagai hal ya sobat K, terkait dengan air bersih, kemudian juga antisipasi untuk menghadapi karhutla, ini juga masih terus dilakukan oleh pemerintah. Dari PMI ini juga menyiapkan sobat K, karena kita udah memasuki puncak musim kemarau, sehingga dari PMI Jember juga mulai bersiaga untuk menghadapi potensi kekeringan. Di mana kesiapsiagaan ini ditandai dengan apel bencana yang digelar di markas PMI pada Rabu kemarin. Dan juga PMI menyiapkan armada tangki air bersih untuk mendukung penanganan apabila kekeringan ini mulai melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Dari Ketua PMI Jember Zainullah mengatakan bahwa penyediaan armada tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan yang rutin dilakukan setiap musim kemarau. Sehingga satu unit truk tangki berkapasitas 5.000 liter ini disiagakan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak. Selain itu, PMI juga menyiapkan 2 truk bak terbuka, 2 ambulans, serta 50 relawan yang siap diterjunkan sewaktu-waktu. Kesiapsiagaan tersebut juga dilakukan menyusul perakiraan dari BMKG yang menyebut bahwa puncak fenomena El Nino diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Sehingga kondisi itu berpotensi untuk memicu kekeringan, gagal panen, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Selain berdampak pada ketersediaan air bersih, kemarau panjang ini juga dapat memicu gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan ya, akibat asap kebakaran maupun sengatan panas. Jadi dengan kesiapan armada yang dimiliki, PMI memastikan dapat bergerak cepat ketika ada permintaan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat.
Dan berdasarkan dari pemetaan PMI, sedikitnya terdapat 7 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Di antaranya adalah Temborejo, Patrang, Rambi Puji, Wuluan, Kalisat, Sumbersari, dan Pakusari. Meski demikian, hingga awal Juli 2026 ini, PMI Jember mengaku masih belum menerima laporan ya, maupun permohonan bantuan air bersih dari masyarakat. Meski begitu, dari seluruh personel dan armada tetap disiagakan agar dapat segera diterjunkan apabila kondisi darurat mulai terjadi.

0: Di jam 11 lewat 14 menit ini Sobat K, kita kembali untuk menyimak informasi bersama dengan Eri Alidavi dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi tantangan yang membuat sebagian calon mahasiswa ragu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, program KIP Kuliah hadir untuk membantu siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pembebasan biaya kuliah, tetapi juga bantuan biaya hidup selama masa studi. Adapun biaya pendidikan yang diberikan oleh KIP adalah dalam program studi dengan akreditasi A maksimal 12 juta rupiah per semester. Untuk program studi dengan akreditasi B maksimal mendapatkan 4 juta rupiah per semester. Sedangkan program studi dengan akreditasi C maksimal mendapatkan 2.400.000 rupiah per semester. Selain pembebasan biaya kuliah, mahasiswa juga memperoleh biaya hidup yang diberikan berdasarkan perhitungan besaran indeks harga di wilayah tempat kampus berada. Besaran bantuan biaya hidup dibagi menjadi 5 klaster, yaitu klaster 1, Rp800.000 per bulan, klaster 2, Rp950.000 per bulan, klaster 3, Rp1.100.000 per bulan, klaster 4, Rp1.250.000 per bulan, sedangkan klaster 5, Rp1.400.000 per bulan. Bantuan biaya hidup disalurkan satu kali setiap semester atau setiap 6 bulan langsung ke rekening pribadi mahasiswa penerima KIP kuliah. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jabatan Sekda usai terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Rabu 1 Juli 2026. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Sekretaris Daerah Zulkarnain dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant. Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK langsung menahan ketiga tersangka selama 20 hari ke depan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih. Taufik menjelaskan, pada April 2025, Bupati Suhardiman meminta satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS kepada dua kandidat calon sekretaris daerah. Kedua calon adalah Fahdiansyah selaku asisten satu Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda saat itu, dan Zulkarnain yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kadis PUPR pada saat itu. Demikian dua informasi dari Isu Update, kembali ke studio.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu?
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kekurangan air bersih mulai dirasakan oleh warga Desa Ampet, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Alfian, warga setempat, mengaku bahwa kekurangan air bersih sudah terjadi sejak bulan Juni 2026. Hal itu disebabkan karena satu sumur bor digunakan puluhan kepala keluarga. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sumur bor yang ada juga untuk pertanian sehingga air menipis. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pamekasan Zainullah menyampaikan pihaknya saat ini belum melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa karena masih proses pemetaan dan pendataan.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Setelah sempat langka sejak Idul Fitri, minyak kita kini kembali beredar di pasar kota Semarang. Kehadiran minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.700 per liter ini disambut lega oleh masyarakat karena jauh lebih murah dibanding minyak goreng curah. Salah seorang pedagang sembako, Beni Susanto, mengaku meski distribusi sudah kembali berjalan, namun jatah pasokan yang ia terima dipangkas hingga 50%. Pedagang berharap distribusi bisa kembali normal guna menjaga daya beli warga.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bersamaan HUT Bayangkara kemarin, sebanyak 79 personel Polres Bojonegoro resmi menerima kenaikan pangkat 1 Juli 2026. Kenaikan pangkat itu ditandai melalui upacara yang dipimpin Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi, di halaman Mapolres Bojonegoro. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar perubahan tanda kepangkatan, tetapi juga bentuk apresiasi institusi atas dedikasi dan pengabdian personal. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan tradisi penyiraman air kembang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Sal Priyadi, Foto Kita Blur, sekaligus menjadi lagu penutup di K-Perspektif. Sesi di jam 6 sampai jam 12. Nanti K-Perspektif tentu saja lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi sambil menunggu K-Perspektif di jam 2 ya, aku siapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani istirahat kamu dan santap siang kamu tentunya. Terima kasih banyak ya sobat yang sudah bergabung memberikan kabar dan juga memberikan informasinya. Sudah waktunya Raffiana pamit dan juga sobat Eri yang ada di newsroom juga pamit sobat K. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif Sobat Gay masih menemani kamu ya. Kita lanjut sampai jam 8 malam Sobat Gay di hari ini bersama Alifa. Kita lanjut lagi update informasi terbaru di WhatsApp ya. Bagaimana kondisi terbaru di perjalanan kamu? Cuacanya juga bagaimana? Terkait dengan yang hari ini ada di sekitar Jalan Danau Toba, Sobat Gay, ini kondisi cuacanya panas banget. Cukup terik. Jadi untuk kamu yang akan beraktivitas keluar, ini harap untuk mempersiapkan sunblock, sunscreen, air putihnya jangan sampai kurang ya Sobat K. Dan juga untuk mengantisipasi saja, karena potensi hujan lokal masih akan ada ya Sobat. Jadi persiapkan juga alat pelindung hujan kamu untuk jaga-jaga, khususnya pengendara sepeda motor ya. Dan terus kamu bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati satu single dari David Guetta featuring Milky berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Polres Jember yang baru saja dilantik, yaitu Ibtu Aryo Senopati Joyonegoro, pada hari ini Rabu tanggal, Mas Talifah kemarin ya, Rabu tanggal 1 Juli 2026, dikabarkan beliau memastikan akan memberi atensi terhadap penanganan kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Tegal Besar. Penanganan perkara disebut akan dilakukan secara profesional sesuai tahapan hukum yang berlaku. Aryo menegaskan seluruh perkara yang menjadi atensi, termasuk dugaan penyelewengan BBM bersubsidi, yang menjadi perhatian publik, dan ini juga dipastikan bahwa seluruh perkara akan diproses melalui tahapan penyelidikan secara maksimal. Apabila penyidik maksud Alifah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup, perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arya juga memastikan akan mengedepankan profesionalitas dan objektivitas dalam menangani setiap perkara. Komitmen ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Jember, Sobat K. Dan seperti yang kita ketahui ya, dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Tegal Besar ini jadi salah satu perkara yang saat ini masih menyita perhatian masyarakat karena memang masih belum ada tersangkanya ya Sobat K. Ini agak sus juga untuk kasus ini ya. Bahkan ini sekarang sampai bergulir ke Polda Jatim juga. Walaupun ternyata yang pada saat itu ya, yang juga mendapatkan dugaan penganiayaan adalah seorang anggota DPRD Jember, ternyata tidak menjamin kasus ini bisa cepat untuk ditangani, Sobat K. Kita nantikan, mudah-mudahan komitmennya benar-benar dieksekusi dengan baik oleh Ibtu Aryo Senopati Joyonegoro, dan mudah-mudahan kedepannya akan ada kabar juga terkait dengan penyelewengan BBM bersubsidi ini. Apalagi sekarang kita sudah kayak beralih ke problem baru ya untuk BBM ya, di mana harganya untuk BBM non subsidi ini terjadi peningkatan, dan untuk BBM bersubsidi kemarin sempat ada bukan pembatasan tapi lebih ke cepat habis aja gitu Sobat K, di beberapa titik di Provinsi Jawa Timur, bahkan dimulai dari Surabaya sejak tanggal 24 lalu, Sobat K, 24 Juni lalu itu sudah ada beberapa SPBU pada saat itu yang antriannya mengular, dan kalau di Jember di tanggal 25-nya itu ada beberapa SPBU yang habis dikabarkan untuk jenis biosolar, dan juga antriannya juga cukup panjang sampai malam hari, Sobat K. Jadi ya, kita nantikan aja, mudah-mudahan terkait dengan kasus dugaan penyelewengan BBM ini benar-benar ada titik terangnya, sehingga nanti ada poin juga tuh, apakah nanti kira-kira ini bakalan membawa kita ke kasus-kasus lainnya yang unexpectable. Kita nantikan aja ya Sobat K. Selebihnya stay tune terus, kau bisa terus berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29 ya Sobat, sambil kita nikmati single dari Keljo featuring Creason berikut ini.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sandubari. Tradisi petik laut di pesisir Muncar Banyuwangi kembali berlanjut dengan khidmat. Setelah sebelumnya dilaksanakan oleh nelayan Gardan dan Selerek, kini giliran ratusan nelayan Setet Pantai Muncar menggelar ritual melarung kitik sesaji ke tengah laut pada Kamis 2 Juli 2026. Usai prosesi larung sesaji, para nelayan melanjutkan ritual dengan melakukan ziarah massal ke makam Mbah Agung Kalong. Makam keramat ini berlokasi di Teluk Sembulungan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Ritual tahunan ini merupakan tradisi turun-temurun yang wajib dijaga oleh masyarakat pesisir Muncar.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Suasana khidmat menyelimuti lapangan apel Mapolres Situbondo dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Sebanyak 49 personel korps berbaju coklat resmi menerima berkah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melalui upacara korps rapor periode 1 Juli 2026. Upacara sakral tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui serta dihadiri jajaran pejabat utama PJU dan Bayangkari. Momentum ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan pelaksanaan serah terima jabatan Sertijab Strategis Kasat Binmas dari AKP Jembadi kepada Ibtu Rahman Fadli Kurniawan. Dalam amanatnya, AKBP Bayu menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi panjang yang telah ditorehkan oleh AKP Jembadi selama mengemban tugas. Sementara kepada Kasat Binmas yang baru, Kapolres menekankan agar segera tancap gas beradaptasi dan memperkuat kuat kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Warga Kota Batu mulai merasakan manfaat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS setelah rumah yang selama bertahun-tahun tidak layak huni direnovasi menjadi lebih aman dan nyaman. Salah satu penerima mengaku akhirnya bisa memperbaiki rumah yang selama 15 tahun kerap bocor saat hujan. Program yang ditinjau langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu akan diperluas dengan dukungan sertifikasi tanah gratis serta akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan ekonomi warga. Di Kota Batu, tahun ini dialokasikan 200 unit bantuan BSPS yang tersebar di 3 kecamatan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Timnas Sepak Bola U17 Indonesia akan menjalani laga melawan Timnas U17 Malaysia di Stadion Manahan Solo pada Sabtu besok dan laga bertajuk latihan bersama itu akan digelar tanpa penonton. Ketua Panpel Pertandingan Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia, Akbar Badres menyampaikan, selain tanpa penonton, pertandingan juga akan digelar tanpa awak media. Koordinasi persiapan laga pun terus dilakukan, seperti dengan kepolisian, Dispora Solo, Disub Solo, serta Asprof PSSI Jawa Tengah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Oke, perspektif masih menemani kamu ya Sobat K, dan tentu saja seperti biasa Alifa gak akan sendirian sore hari ini sampai malam nanti, karena sudah hadir di studio ada siapa nih?
2: Sobat Reza.
1: Reza Nasution.
2: Betul.
1: Yang akan menemani kamu juga sampai jam 8 malam. Sobat K, apa kabar Reza hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Untuk Sobat Alifa bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Dan nampaknya di perjalanan siang ini nih agak terik ya sebenarnya.
2: Betul sekali. Ya nanti akan ada beberapa berita terkait cuaca.
1: Oh gitu, ada perakiraan cuaca juga. Kita akan simak update selengkapnya ya dalam Issues Update berikut ini bersama Reza Nasution.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Organisasi Angkutan Darat atau Organda menyatakan siap menyesuaikan penggunaan biodiesel B50 pada armada angkutan umum sebagai bagian dari kebijakan energi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djoko Sutono pada Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, armada angkutan memerlukan penyesuaian bertahap karena belum dirancang khusus menggunakan B50. Meski mendukung kebijakan tersebut, Organda meminta pemerintah memastikan ketersediaan solar di seluruh SPBU, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali, agar operasional transportasi serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Beralih ke berita berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca pada Kamis 2 Juli 2026 terkait potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dipicu oleh adanya daerah konvergensi yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa kawasan. BMKG memperkirakan hujan lebat berpotensi terjadi di Medan, Tanjung Selor, dan Mamuju. Sementara sejumlah kota lain diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang. Adapun beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, dan Jayapura diperkirakan hanya mengalami kondisi berawan. Sementara itu, di Kabupaten Jember, cuaca pada siang hingga sore hari, tepatnya pada pukul 1 siang hingga 4 sore, diperkirakan berawan tebal. Memasuki malam hari sekitar pukul 7 hingga 10 malam, wilayah Jember diperkirakan mengalami kondisi berkabut. Sehingga Sobat K, masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat berkendara, terutama pada malam hari karena kabut dapat mengurangi jarak pandang. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Dan juga selain itu, sebenarnya kayaknya kita sudah masuk ke masa bedidding deh.
2: Betul.
1: Bedidding, jadi siangnya panas banget, walaupun mungkin kondisi langitnya agak berawan, tapi untuk malam harinya kondisinya dingin banget sampai dini hari.
2: Wah, luar biasa dinginnya.
1: Luar biasa dinginnya, bahkan ada yang bilang di beberapa titik itu mencapai 16 derajat Celcius. Dan untuk kamu Sobat K juga ada baiknya untuk selalu update perakiraan cuaca juga
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Di websitenya BMKG atau di Instagram bisa di @info_bmkg_juanda. Informasi terbaru tetap kamu bisa kabarkan ke Alifa dan Reza ya di 08 11 378 1029. Thank you Reza.
2: Thank you juga.

맞은 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu Sobat Gay. Dan juga tadi itu kita dapat kabar ya, terkait dengan informasi penemuan STNK Sobat, yaitu dari Sobat Nanang tepatnya. Sobat Nanang ini menemukan STNK tepatnya di halaman Masjid Bondowoso Almawadah, Masjid Almawadah Bondowoso. Ada satu STNK plat nomornya P1095HG. Mobilnya jenis minibus Sobat, ke tahun 2014 Agia. Jadi untuk kamu mungkin yang mengenal plat nomor tersebut yaitu P1095HG, dan ternyata kamu ada di Jember, kemudian ternyata STNK kamu gak ketemu, ini dikabarkan jatuh di sekitar halaman Masjid Almawadah dan ditemukan oleh salah satu rekannya Sobat Nanang. Jadi bisa berkabar juga di WhatsApp kita ya, di Kiradio di 08 11 378 10 29. Kemudian tadi kita juga dapat informasi dari pendengar Sobat K terkait dengan kondisi pohon di Jalan Tidar Sobat K, tepatnya di depan Tidar Point, dan di sana pohonnya sudah mati meranggas Sobat. Kalau dikhawatirkannya kalau roboh ketika ada yang melintas dan juga melintang di jalan, ini akan membahayakan. Dan ini akan kami coba sampaikan ke BPBD ya Sobat K, terkait dengan pohon ini. Dan kalau kamu mungkin juga melihat bagaimana kondisi pohonnya melintas di sekitar Tidar Point, kamu bisa kabarkan juga ke kami ya foto detail dari pohon tersebut seperti apa. Bisa di 08 11 378 10 29 Sobat K, kita akan terus berkabar di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29. Ditambah juga Sobat, nanti malam di jam 7 ya, nanti kita akan ada talk show on air bersama dengan Bapak Dr. Hendra Kurniawan, KHSEMM, Ketua Harian Pengurus Pusat KUJ Jember, Universitas Jember ya Sobat K. Kemudian ada Bapak Abdul Holik juga, dia adalah Ketua Panitia KUJ Fest tahun 2026. Nanti kita akan bahas tuntas terkait dengan event KUJ Fest tahun ini di Universitas Jember Sobat K. Ini akan dilaksanakan 3 hari ya eventnya, dari tanggal 3 besok sampai dengan tanggal 5 Sobat, di hari Minggu nanti. Dan juga kira-kira bagaimana detailnya, caranya apa aja 3 hari, dan juga kira-kira akan ada apa aja yang hadir, dan juga kejutan-kejutan apa nanti yang akan menanti kamu di acara KUJ Fest, nanti akan kita bahas bersama nanti malam ya Sobat K, jam 7. Jadi kamu bisa stay tune terus di K Radio, dan nanti kamu juga bisa kirimkan pertanyaan kamu kepada para narasumber untuk KUJ Fest ini Sobat K. Kira-kira bisa gak masuk, dapat tiket gratis, atau mungkin gimana? Dapat apa nih kalau join KUJ Fest? Ini kamu bisa tanyakan juga nanti malam ya Sobat K. Langsung join aja di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29. Karena ini juga termasuk dalam event ini ya, ada event larinya juga Sobat K. Kan sekarang tuh lagi musim banget ya skena-skena pelari culture, dan di acara KUJ Fest ini juga ada event KUJ Run juga. Jadi kamu bisa nanti tanyakan selengkapnya bagaimana, nanti akan kita bahas juga di malam hari nanti jam 7 bersama Bapak Dr. Hendra Kurniawan selaku Ketua Harian Pengurus Pusat KUJ, dan Bapak Abdul Holik sebagai Ketua Panitia dari KUJ Fest tahun 2026. Stay tune terus ya Sobat K, Alifa dan Reza masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam dengan update-update informasi terbaru, dan tentu saja kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya. Khususnya untuk kamu yang mungkin hari ini lagi berlibur nih Sobat, apalagi nih kan hari Jumat, belum, besok hari Jumat, hari ini masih hari Kamis ya, hari Kamis, dan juga ternyata anak-anak libur sekolah juga, mungkin ada rencana tersendiri hari ini, mau nge-mall kah nanti malam, atau mungkin mau menuju ke suatu tempat wisata. Kamu bisa kabarkan juga update informasi terbarunya di WhatsApp kita karena kondisi cuacanya terik banget di siang hari ini, sore ya, sore hari ini. Di tempat kamu gimana kondisinya? Apakah juga sama? Sama-sama terik juga di 08 11 37 8 10 29 kita berkabar bersama ya, sobat.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Reza baru aja nutup tirai jendela karena terpantau apa ini namanya, trik atau silau sih sebenarnya? Silau. Tapi panas juga.
2: Betul,
1: silau kan? Plus panas. Cuman kalau sore jam segini ya, 15.23, panasnya tuh udah bisa dibilang panas-panas enak buat jalan gak sih?
2: Enggak juga.
1: Loh?
2: Enggak juga.
1: Kamu bukan pecinta olahraga sore ya, jangan-jangan?
2: Kalau mau jalan itu paling tidak itu jam 5 sore, jam 4 sore itu masih mending. Kalau sekarang,
1: oh gitu.
2: Tidak.
1: Masih terlalu panas kalau menurut Reza. Kalau Alifa jujur adalah tim yang jam segini nih enak buat jalan-jalan. Jadi nanti abis jalan-jalan itu masih ada waktu untuk kemana dulu, baru persiapan menuju ke ibadah maghribnya kan. Kalau misalnya jam 5 kan mepet banget tuh.
2: Betul.
1: Dan juga rata-rata kalau udah jam 5 itu kendaraan ngebutnya itu nggak masuk akal.
2: Ya betul sekali. Tapi lebih enak sih memang di pagi hari.
1: Oh betul juga, Alifa juga setuju sih. Kalau nggak pagi hari, ya di sore jam segini sih biasanya ya. Tapi kalau Sobat Kei lebih suka pagi atau sore nih olahraganya?
2: Nah atau mungkin siang?
1: Ada mungkin yang suka olahraganya siang. Betul. Aku olahraganya siang, Alifa, Reza, aku olahraganya malam tapi di tempat gym, boleh?
2: Aduh, boleh banget.
1: Bisa sharing juga ya sama Alifa dan Reza di 08 11 378 10 29.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sambil juga Reza akan menyampaikan update informasi terbaru nih Sobat K di sore hari ini. Ada update apa aja Reza jam 15.24 ini?
2: Pastinya ada dua berita. Yang pertama pasti terkait, kita juga tadi mengobrol tentang olahraga. Nah, ini tentang olahraga juga, tapi terkait Piala Dunia. Terus kemudian yang kedua terkait pemerintah mengkaji ulang kebijakan pajak jaminan hari tua atau JHT.
1: Oke, ini nih terkait dengan JHT nih juga ya. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update. 102,9 FM, K Radio. Sound of Knowledge.
2: Sebanyak 10 negara dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 hingga Kamis 2 Juli 2026 setelah berhasil melewati babak 32 besar. Amerika Serikat melaju usai mengalahkan Bosnia 2-0 meski bermain dengan 10 pemain dan akan menghadapi Belgia di babak berikutnya. Belgia sendiri lolos secara dramatis setelah membalikkan keadaan dan mengalahkan Senegal 3-2 melalui gol penalti pada masa perpanjangan waktu. Inggris juga memastikan tiket babak 16 besar setelah menundukkan Republik Kongo 2-1, sementara Norwegia, Prancis, Meksiko, Kanada, Brazil, Paraguay, dan Maroko telah lebih dulu mengamankan tempat di fase selanjutnya, disusul oleh Belgia, Senegal, dan Amerika Serikat. Sobat K, dari 10 tim yang sudah memastikan lolos ke 16 besar, menurut kamu, siapa yang paling berpeluang memenangkan trofi Piala Dunia 2026? Beralih ke berita berikutnya. Pemerintah membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan pajak atas manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah mendapat keberatan dari kalangan buruh. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pada Kamis 2 Juli 2026 pemerintah masih mengkaji dampak penerapan aturan tersebut dan akan mempertimbangkan hasil dialog antara Direktorat Jenderal Pajak dengan perwakilan pekerja sebelum mengambil keputusan. Pemerintah menegaskan evaluasi akan dilakukan dengan mengedepankan asas keadilan serta mempertimbangkan kondisi ekonomi sehingga tidak semua penerima manfaat JHT akan diperlakukan sama jika nantinya ada perubahan kebijakan. Sementara itu, Bimo Wijayanto menyebut pembahasan masih berada pada tahap kajian dan menegaskan keputusan perubahan aturan sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak siap melibatkan serikat buruh apabila pemerintah memutuskan melakukan evaluasi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Hindun, tadi pagi ya Sobat Kim menanyakan kok suaranya Ki Radio agak beberapa kali hilang hari ini. Karena tadi saya memang sempat ada problem pemadaman ya Sobat Kim. Cuman nampaknya kalau sekarang udah aman lagi ya. Dan mungkin kalau misalnya masih ada yang kurang oke, bisa dikabarkan juga ke WhatsApp kita di 0811-378-1029. Karena sebenarnya kamu gak cuma bisa dengerin dari terestrial aja di 102,9, tapi kamu juga bisa dengarkan melalui streaming ya Sobat K di www.kastripradiojember.com. Jadi kamu benar-benar udah dari manapun bisa dengerin K Radio Sobat K. Terima kasih sebelumnya update-nya yang sudah disampaikan oleh Sobat Hindun, dan juga bisa share kali ya siang hari ini di sekitar tempat Sobat Hindun sore hari ini tepatnya. Ini kondisinya gimana? Apakah juga sama secerah di kawasan Jember Kota? Bisa banget di 0811-378-1029 ya Sobat. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Kali ini kita update dari Provinsi Jawa Timur bagian Gresik Sobat K, karena ada satu wilayah tepatnya di kawasan pergudangan Prambanan Bizlen di Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Ini jadi salah satu sorotan, di mana sorotan nasional ya tepatnya, setelah BNN membongkar sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi produksi narkotika jaringan internasional Sobat K pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Area konferensi pers yang terletak di samping gudang, tepat banget di samping gudang pembuatan narkotika, ini dipenuhi sama tumpukan barang bukti yang menutupi hampir seluruh lantai tenda. Terpantau puluhan hingga ratusan koper berbagai ukuran disusun mengelilingi area utama. Di area tengah ini ada terlihat ratusan paket berlapis aluminium foil dan juga plastik, serta kantong-kantong yang masih ditutup kain putih Sobat K. Di area panggung juga terpampang tulisan konferensi pers bertuliskan pengungkapan narkotika jaringan internasional yang digelar oleh BNN bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Gresik. Dan juga Sobat K, perlu diketahui ya kalau TKP pembuatan narkoba ini berada di kawasan pergudangan yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas logistik. Dari luar bangunan ini nggak kelihatan ya, nggak ada ciri khusus yang mengindikasikan adanya aktivitas produksi narkotika, sehingga keberadaannya sulit dideteksi awalnya. Kemudian pengungkapan ini dikabarkan menjadi salah satu operasi besar BNN dalam membongkar laboratorium narkotika tersembunyi. Informasinya juga sudah update dan kita masih menunggu hasilnya Sobat K dari konferensi pers yang dimulai rencananya hari ini jam 3 sore. Dan kita tunggu aja ya, sekarang kan udah jam 15.46 ya. Kemudian kira-kira selesainya gimana, dan juga kira-kira bagaimana pendapat dari tokoh-tokoh yang hadir di sana, nanti akan kita kabarkan kembali. Dan ini di Gresik loh Sobat K. Gresik ini bisa dibilang negeri para wali ya, karena di sana ada banyak sekali makam para wali Sobat K. Ada makamnya Sunan Gresik, kemudian juga Sunan Giri, kemudian juga ada beberapa wali kutub di sana yang memang haulnya itu besar-besaran banget di kawasan Gresik ini. Di samping itu juga memang ada kawasan industri di sekitar Gresik Sobat K. Tapi ternyata dipakai juga untuk ini narkotika. Dan ini patut kita waspadai juga ya Sobat K, untuk terkait dengan peredarannya. Jadi nanti akan kita kabarkan terus. Stay tune aja di WhatsApp kita di 0811-378-1029. Kamu bisa berpendapat bersama Alifa dan juga Reza Nasution sampai jam 8 malam.
0: Paling hot dan hits minggu ini,

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di
1: K-Radio. Q-Time dulu ah.
2: Q-Time? Quality time?
3: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-Time? Kulit juga.
2: Q-Time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
3: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
3: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-Time?
3: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh Q-Time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hey Radio,

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kita lihat headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dengan terdakwa Tifa Uzia Tia Suma atau Dr. Tifa. Terdakwa dari kasus yang sama, Roy Suryo juga hadir di ruang sidang sebagai bentuk dukungan kepada Dr. Tifa. Di sidang perdana terdakwa Dr. Tifa dengan agenda sidang pembacaan dakwaan yang dipimpin Hakim Ketua Kristina Indarwati, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Dr. Tifa didakwa telah melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik kepada Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu. Terdakwa Dr. Tifa juga menuduh adanya sejumlah kejanggalan dalam ijazah strata 1 Jokowi, mulai dari cover tulisan, foto wisuda, buku alumni UGM, hingga Jokowi yang menyebut almarhum Profesor Ahmad Sumitro sebagai dosen pembimbing skripsinya. Jaksa menyatakan Jokowi mencatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM terregistrasi pada 28 Juli 1980 dan UGM disebut telah menerbitkan ijazah S1 di Kehutanan pada nomor tanggal 5 November 1985 atas nama Joko Widodo. Akibat perbuatan terdakwa, Jokowi mengalami kerugian imaterial, yakni tercemarnya nama baik secara personal, dan menilai terdakwa Dr. Tifa telah menyerang kehormatan Joko Widodo dengan sarana teknologi informasi.
1: Perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talkshow. Angka 12, bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
0: Menanggapi Jaksa Penuntut Umum, Dr. Tifa menegaskan jika dakwaan terhadap dirinya berangkat dari pendapat ilmiah yang disampaikannya terkait dengan dokumen digital yang beredar secara online di media sosial dan bukan hasil manipulasi dokumen. Dr. Tifa juga membantah telah melakukan pencemaran nama baik maupun fitnah serta menyatakan siap membuktikan keterangannya di persidangan. Dr. Tifa menilai pelapor perlu menunjukkan ijazah asli sebagai bagian dari pembuktian dalam perkara tersebut.
2: Di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya anatomi morfologi untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo, ya.
0: Sementara itu, tim kuasa hukum mantan Presiden Jokowi menilai isi dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa telah sesuai dengan laporan yang diajukan pihaknya. Kuasa hukum juga memastikan jika Jokowi siap hadir sebagai saksi di persidangan bila dijadwalkan oleh majelis hakim. Tim kuasa hukum mantan Presiden Jokowi hadir di sidang perdana terdakwa Dr. Tifa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis pagi. Kehadiran tim kuasa hukum Jokowi disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan sekaligus memastikan kepentingan kliennya sudah terwakili. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan jika dakwaan yang dibacakan jaksa telah sesuai dengan laporan yang diajukan pihaknya termasuk dugaan pelanggaran pada pasal-pasal Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pihaknya berharap seluruh proses pembuktian berjalan maksimal sehingga kasus ijazah Jokowi ini segera memperoleh kepastian hukum. Mantan Presiden Jokowi juga menyatakan siap memperlihatkan ijazah asli miliknya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam persidangan, sebagai bagian dari proses pembuktian ini.
3: Perkemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga, dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami, untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini, dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti.
0: Demikian headline saat ini pemirsa, dan sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan informasi, di antaranya Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kek, kali ini kita akan update informasi lalu lintas terbaru ya. Tentu saja bersama Reza Nasution yang sekarang udah standby di Simpang 4 DPRD Jember atau Bundaran DPRD Jember ya. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
0: Traffic Report 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silahkan, bagaimana kondisi terbaru di Simpang 4 DPRD Jember? Apakah sudah mulai padat di sana? Bisa dikabarkan selengkapnya Sobat Reza.
2: Baik, terima kasih Sobat Alifa. Selamat sore Sobat G, saya Reza Nasution mengabarkan arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD Jember. Termantau keempat arah baik dari Jalan Jawa, Jalan Bengawan Solo, Jalan Sumatera, bahkan di Jalan Kalimantan, arus lalu lintas ramai lancar. Didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Kondisi ini dipicu karena ruas jalan yang relatif sempit, tapi masih cukup dan bisa untuk berkendara dengan aman, dengan jaga jarak aman. Sehingga untuk kamu Sobat G, tetap berhati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman, dan pastikan kendaraan kamu dalam kondisi stabil. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Reza Nasution. Hati-hati di jalan, selamat melanjutkan perjalanan kembali dan kita nantikan dari titik berikutnya. Kira-kira gimana kondisi update traffic report-nya yang terbaru dan kira-kira dari mana nanti Reza akan mengabarkan update-nya? Stay tune terus Sobat KDK Radio sambil kita nikmati satu single dari Jonas Brother berikut ini. We go to

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya, sorry ya.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Reza Nasution dan juga Alifa ya Sobat K. Dan sekarang Reza Nasution sudah berkelana sampai Simpang 4 PB Sudirman. Kita akan simak update selengkapnya di sana ya. Ini tepatnya di perempatan SMP 2 ya Sobat K. Kira-kira bagaimana kondisinya sore hari ini? Kita akan simak update selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore kembali Reza Nasution.
3: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silahkan, kondisi Simpang 4 PB Sudirman atau Simpang 4 SMP 2 nih gimana kepadatannya di sore hari ini? Bisa dikabarkan update-nya Reza Nasution?
3: Siap. Baik, terima kasih Sobat Alifa. Selamat sore Sobat K, kembali dengan saya Reza Nasution, laporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 Sudirman Jember. Terpantau arus lalu lintas dari tiga arah, yakni dari Jalan Dedi Sudirman menuju Rumah Sakit IKT dan arah alun-alun Jember serta arah Bengawan Solo dalam kondisi ramai lancar. Sementara itu, arus kendaraan dari Jalan Anggrek menuju Stasiun Jember terpantau relatif lengang. Kemudian, secara kondisi cuaca sore hari ini cukup cerah dengan sinar matahari yang masih terik, sehingga berpotensi menyilaukan pandangan pengendara. Sehingga buat kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap patuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan selalu fokus saat berkendara. Dan pastinya semoga selamat sampai di tujuan dengan aman. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 PB Sudirman Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Reza Nasution, hati-hati di jalan ya. Dan tentu saja Sobat K, dimanapun kamu berada sore hari ini, kamu bisa kabarkan update informasinya yang terbaru di WhatsApp kita seperti biasa di 0811 378 1029. Terutama untuk kamu yang lagi nyenja sore hari ini, lagi di mana nih, coba post fotonya di WhatsApp K-Radio ya. Kira-kira bagaimana suasana perjalanan sore hari kamu, bisa kamu share seperti biasa 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa Nur Fauzan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan transformasi besar pada layanan kesehatan dasar. Selain memastikan seluruh warga dapat berobat gratis melalui program Universal Health Coverage atau UHC, pembenahan puskesmas kini dilakukan secara menyeluruh mulai dari ruang tunggu, fasilitas hingga sistem pelayanan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, layanan kesehatan gratis harus diimbangi pelayanan yang cepat, nyaman dan berkualitas. Pemerintah juga memperkuat sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit agar pasien mendapat penanganan terbaik. Pembenahan lingkungan dan sarana pendukung di seluruh puskesmas pun terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menetapkan Kampung Kayotangan Heritage sebagai model nasional penataan kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat. Penetapan ini setelah kunjungan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak melihat peluang ekonomi dan permukiman dapat berjalan beriringan. Lebih lanjut, dia akan membawa konsep pengembangan Kampung Kayotangan Heritage menjadi referensi PKP dalam penataan kawasan permukiman di berbagai daerah termasuk di Jakarta.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, guna menghindari masalah dan sesuatu yang tidak diinginkan selama bekerja di luar negeri, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan kepada seluruh calon pekerja migran asal Kabupaten Madiun agar sesuai prosedur kerja yang benar. Menurutnya, para pekerja migran memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, juga jaminan sosial pekerja migran, termasuk kepastian pelatihan bagi calon PMI sebelum berangkat ke negara tujuan. Data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun mencatat, minat warga Kabupaten Madiun untuk bekerja di luar negeri masih cukup tinggi. Hal itu dipengaruhi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menerima gaji yang lebih tinggi.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Muhammad Irfan Yusuf Hashim atau Gus Irfan, Menteri Haji dan Umroh Menhaj, kemarin sujud syukur sesudah menutup operasional ibadah haji 2026 di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Menhaj resmi menutup operasional haji 2026 bersama dengan Jemaah Haji Kloter 43 asal Ujung Pandang yang sudah mendarat di tanah air sekitar jam 4 sore. Gus Irfan menyampaikan terima kasih ke semua pihak karena sudah membantu kelancaran prosesi haji 2026 dari berangkat sampai jamaah pulang ke Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, kita akan update di mana terkait dengan persiapan puncak musim kemarau Sobat K. Karena di Kabupaten Jember ini memang ada beberapa titik yang menjadi titik-titik kekeringan ketika puncak musim kemarau, dan itu hampir terjadi di setiap tahun Sobat K. Dan maka dari itu juga perlu adanya persiapan, apalagi di tahun ini itu dibarengi juga dengan El Nino yang diperkirakan juga melanda berbagai wilayah di Indonesia termasuk juga Kabupaten Jember. Maka dari itu Sobat K, PMI Kabupaten Jember pada hari Rabu kemarin tanggal 1 Juli menggelar ASEPKES Apel, maksud Alifa, apel kesiapsiagaan bencana di halaman markas PMI yang diikuti oleh sebuah elemen mulai dari pengurus, pegawai, dan relawan. Secara nasional, Sobat K, PMI sendiri sudah menyiapkan 200 armada truk tangki air bersih dan juga 200 truk bak terbuka. Dari jumlah ini, satu unit truk tangki berkapasitas 5.000 liter diantaranya disiagakan di Jember untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam penanggulangan bencana. Truk tangki bersih ini langsung disiagakan oleh PMI Kabupaten Jember mengingat data dari BMKG bahwa puncak fenomena El Nino diperkirakan terjadi di bulan Juli hingga September 2026, di mana berpotensi memicu terjadinya kekeringan, gagal panen, serta meningkatnya resiko kebakaran hutan dan juga lahan, Sobat K. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah mengatakan fenomena ini juga menyebabkan gangguan pada kesehatan seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut akibat menghirup kabut asap kebakaran hutan dan juga ada sengatan panas sinar matahari yang berlebihan. Karenanya untuk membantu masyarakat Sobat K, PMI Kabupaten Jember juga dikabarkan mensiagakan 2 unit ambulan medis serta 2 unit truk bak terbuka dengan total personil kesiapsiagaan bencana yang jumlahnya 50 orang. Di Kabupaten Jember sendiri Sobat K, dikabarkan ada 6 kecamatan yang rawan terjadi kekeringan pada puncak musim kemarau, mulai dari Temburejo, Patrang, Rabi Puji, Wuluhan, Kalisat, Sumbersari, dan juga Pakusari. Tapi sampai awal bulan Juli, PMI Jember masih belum menerima laporan terjadinya kekeringan maupun permohonan bantuan air bersih dari masyarakat. Mudah-mudahan kemarau tahun ini bisa kita lalui dengan aman ya Sobat K, sehingga misal pun ada potensi kekeringan ini tidak berdampak terlalu besar pada keberlangsungan kehidupan sehari-hari masyarakat.

0: Sobat Putri bergabung di WhatsApp kita ya di jam 16.42, kirimin videonya si Reza, Sobat Reza yang lagi laporan di perempatan SMP 2 Jember. Terima kasih banyak update videonya Sobat Putri. Ini akan Alifa forward ke Reza juga, siapa tahu bisa jadi core-nya dia waktu ini ya, laporan update update traffic report ya. Terima kasih banyak sekali lagi videonya Sobat Putri, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat Putri dan terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya Sob, di 08 11 378 10 29. Hati-hati di jalan untuk Sobat Putri, semoga sehat selalu.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih bersama Reza Nasution, sudah kembali ke studio lagi ya setelah tadi jalan-jalan. Enggak dengan sepatu roda tapi
2: dengan sepeda motor.
1: Dengan sepeda motor sambil update informasi dan ketangkep sama paparazzi. Ada sobat, wait, sobat Putri nih tadi yang jadi paparazzinya. Dan juga sudah bergabung juga ternyata di WhatsApp kita. Ada sobat Aisyah Fatin mengabarkan kalau 2 bulan gak dengerin ke radio karena di Surabaya. Akhirnya bisa dengerin 102,9 lagi. Sekalipun kamu di Surabaya ya sobat Aisyah ya, kamu tuh bisa dengerin kita dari streaming loh di www.kastripradiojember.com. Bisa dicek sekarang, nanti di save streamingnya terus didengerin pas sudah di Surabaya. Dan juga untuk lagu favorit di hari Sabtu Minggu nanti ya, kita akan ketemu lagi di K Free Day untuk bisa putarkan lagu favorit kamu, sobat Aisyah. Sampai ketemu di hari Sabtu Minggu ya. Hari ini kita fokus ke K Perspektif. Hampir ya buat K Free Day.
2: Beda-beda hari.
1: Beda. Dan sekarang juga sudah ada update dari Reza. Ada update apa aja nih sore hari ini, Reza?
2: Jadi beritanya ini terkait kita harus apresiasi pemerintah di PBD Jember, BPBD Jember, dan juga PMI ini berhasil salurkan 9.000 liter air bersih di Sumber Pinang. Kemudian yang kedua di kota sebelah sih, itu terkait balap liar dan itu sangat meresahkan bagi warga dan polisi itu berhasil patroli.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah Kabupaten Jember melalui BPBD bersama PMI menyalurkan 9.000 liter air bersih kepada sekitar 125 kepala keluarga di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari pada Kamis 2 Juli 2026. Bantuan diberikan setelah hasil asesmen menunjukkan banyak sumur warga mengalami penyusutan debit air, bahkan sebagian hanya mengeluarkan air keruh bercampur lumpur. BPBD dan PMI juga menyiapkan tandon air untuk memudahkan distribusi kepada masyarakat terdampak. Selama musim kemarau, distribusi air bersih direncanakan dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali hingga kebutuhan warga dapat terpenuhi. Beralih ke berita berikutnya, balap liar resahkan warga Bondowoso. Balap liar resahkan warga Bondowoso, polisi intensifkan patroli Satres Narkoba Polres Bondowoso menangkap seorang pria berinisial AWH warga Kecamatan Grujukan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Pengungkapan kasus yang disampaikan Kapolres Bondowoso pada Kamis 2 Juli 2026 berawal dari penyelidikan di kawasan Desa Dadapan dari tangan tersangka. Polisi mengamankan satu paket sabu seberat 0,21 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya, termasuk telepon genggam dan sepeda motor. Saat ini tersangka telah diamankan di Mabel Polres Bondowoso untuk menjalani proses penyidikan, sementara polisi masih mengembangkan kasus guna pengungkapan kemungkinan adanya jaringan lain. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

rasanya melimpah. Wangi oatnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, sudah jam 17.50 ya, sudah lewat waktu maghrib. Apakah di antara kamu ada yang malam hari ini sudah mulai berburu makan malam nih? Bisa di-share update-nya. Kira-kira makan apa kamu malam ini, Sobat K? Dan juga tentu saja kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08.11.378.10.29. Apalagi, Sobat, untuk malam hari ini jam 7 nanti kita akan ada talk show bersama dengan KUJ Jember, karena memang mulai besok akan ada event KUJ Fest, Sobat K, yang dimulai mulai besok ya, tanggal 3 Juli 2026 sampai dengan tanggal 5 Juli 2026. Kira-kira bagaimana acaranya, apa saja sampai 3 hari, Sobat K, dan apa yang membedakan KUJ Fest tahun ini dengan KUJ Fest tahun sebelumnya? Nanti akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Ada Dr. Hendra Kurniawan sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat KUJ, dan juga ada Bapak Abdul Khalik, Ketua Panitia KUJ Fest 2026. Stay tune terus ya, Sobat K. Kita akan terus berkabar, dan kamu juga tentu saja bisa memberikan pertanyaan kamu di WhatsApp seperti biasa di 08 11 378 10 29 jam 7 nanti ya.

0: Selain itu Sobat K, Gus Fawaid ada strategi tersendiri untuk menekan inflasi di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah dengan membagikan sembako maksud Talifah di kawasan pedesaan. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak berikut ini dalam Hot News.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat upaya pengendalian inflasi hingga ke tingkat desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membagikan paket sembako kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah, termasuk melalui program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Kamis 2 Juli 2026, menjelaskan bahwa pembagian paket sembako merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi, tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Sumber Jambi. Melalui program Bunga Desaku, pemerintah tidak hanya menghadirkan pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi warga. Aspirasi terkait perbaikan infrastruktur, kebutuhan alat pertanian, hingga dukungan bagi pelaku UMKM dikumpulkan sebagai bahan penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah daerah, termasuk layanan kesehatan gratis melalui program UHC, agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember berharap langkah pengendalian inflasi melalui pembagian paket sembako yang dilakukan secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan daerah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
3: Kami berharap bahwa satu kegiatan tapi mempunyai multiplier effect, tidak cuma hanya sosialisasi, tapi kita juga serap aspirasi dari mereka. Kemudian yang ketiga ada pengendalian inflasi. Kita bersyukur bulan-bulan kemarin sudah ada bantuan pangan dari pemerintah Republik Indonesia Presiden Prabowo, dan insya Allah tahun ini, bulan ini dan bulan depan juga akan disalurkan kembali. Kami Pemkab Jember tidak hanya diam saja, kami juga melakukan kegiatan untuk pengendalian inflasi. Maka kenapa tadi salah satu souvenirnya adalah paket sembako.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif masih berubah di kamu, Sobat Kay. Dan malam hari ini kita kembali lagi bersama Reza Nasution. Sudah makan malam kah, Reza?
2: Sudah makan malam.
1: Luar biasa, Alifa gak diajak makan malam sama Reza. Gak apa-apa, nanti Alifa akan cari sendiri. Dan kamu juga Sobat Kay yang gak diajak makan sama Reza, bisa juga share malam hari ini kamu mau makan apa. Sambil kita akan simak update informasi terbaru dari Reza. Ada apa aja nih malam hari ini, Reza?
2: Kalau tadi juga tentang narkoba, ini juga tentang narkoba tapi di Gresik. Kemudian ada juga dari protes seleksi calon BPD Desa Wirawongso.
1: Waduh, kira-kira kenapa tuh Sobat Kay? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update. 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
2: BNN bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap sebuah gudang di kawasan pergudangan Prambangan Biselen, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang diduga menjadi lokasi produksi narkotika jaringan internasional pada Kamis 2 Juli 2026. Di lokasi ditemukan berbagai barang bukti berupa koper, paket berlapis aluminium foil, serta sejumlah kantong yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi narkotika. Bangunan tersebut dari luar tampak seperti gudang logistik biasa sehingga keberadaannya diduga sulit terdeteksi. Rincian hasil pengungkapan dijadwalkan disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia dalam konferensi pers pada hari yang sama. Beralih ke berita berikutnya, proses seleksi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Wirawongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, diprotes oleh sejumlah warga setelah seorang calon yang berstatus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK dinyatakan lolos tahap verifikasi dan berhak mengikuti pemilihan. Salah seorang warga, Waki, Kamis 2 Juli menyampaikan bahwa panitia seleksi di tingkat desa maupun pihak Kecamatan Ajung dinilai lalai karena tetap meloloskan calon yang berstatus aparatur sipil negara. Keberatan disampaikan karena warga menilai status ASN tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota BPD sesuai ketentuan yang berlaku. Warga telah menyampaikan protes kepada pihak kecamatan dan melalui layanan Wadul Guse, namun hingga menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada 7 hingga 8 Juli 2026, tahapan seleksi masih tetap berjalan. Hingga berita ini disampaikan, belum ada keterangan resmi dari panitia seleksi maupun pemerintah Kecamatan Ajung terkait keberatan tersebut. Demikian informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.
1: Waduh, kenapa ya ke mesti dari tingkat desa ini ternyata lebih heboh juga loh dari yang terjadi di kabupaten maupun di provinsi. Apalagi sebentar lagi kita juga akan menghadapi pemilu kades ya.
2: Betul.
1: Ini juga pasti akan lebih besar gejolaknya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Dan tentu saja Sobat Kay, kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita, karena Alifa dan Reza masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, ketika sudah kita dapat kabar kalau para jemaah haji ini sudah pulang ke tanah air ya, yang dimana sekarang ini para jemaah haji Indonesia kurang lebih ya, sudah 100% balik ke rumahnya masing-masing, termasuk jemaah haji dari Kabupaten Jember kemarin terakhir tanggal 26 dan 27 ya Sobat K, kepulangannya di Kabupaten Jember, tepatnya titiknya tahun ini di Tanggul, di alun-alun Tanggul Sobat K. Dan setelah kepulangan tersebut ini, maka hadir juga program melanjutan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk membahas keberangkatan haji di tahun depan, di tahun 2027. Kali ini kita dapat update-nya dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, yang berharap Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan skema biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH menjadi 60% dan biaya perjalanan ibadah haji atau BP jadi 40% pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 nanti, Sobat K. Dhanil menyampaikan bahwa Kemenhaj ini akan bertemu dengan Komisi 8 DPR RI untuk membahas skema BPIH dan BP ini dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Dhanil, Sobat K, dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta hari ini, tanggal 2 Juli 2026. Menurut Dhanil, Sobat, kondisi ekonomi global saat ini berdampak langsung pada penyelenggaraan ibadah haji. Utamanya, memicu pembengkakan biaya operasional akibat lonjakan harga aftur. Nih, jadi salah satu akibat dari tantrumnya Donald Trump ya, Sobat K, di mana penutupan Selat Hormuz ini berdampak pada hampir keseluruhan berjalannya kehidupan di setiap negara, Sobat K, khususnya terkait dengan bahan bakar. Dan kalau di negara kita, Sobat, saat ini yang benar-benar terlihat tidak hanya harga aftur ya, tapi juga harga BBM non-subsidi yang sudah bisa dibilang berubah karena kenaikannya 4 ribuan lebih, Sobat K. Bahkan beberapa waktu terakhir, di tanggal 24 dan juga 25 kemarin, ini di kawasan Surabaya Raya sampai Kabupaten Jember, ini terlihat mengular panjang antrian untuk BBM bersubsidi jenis biosolar. Itu bahkan sudah banyak juga waktu itu yang dikabarkan oleh pendengar K-Radio di tanggal 25 ya, di kawasan Kabupaten Jember ini banyak yang habis di SPBU-SPBU pusat, Sobat K. Dan ternyata ini juga berdampak pada keberangkatan haji di tahun depan yang akan ada usulan tersendiri dari Kementerian Haji dan Umroh. Kita nantikan update berikutnya, apakah kira-kira ini juga akan berdampak pada harga atau mungkin biaya yang akan dikeluarkan oleh jamaah. Stay tune terus, nanti akan kita update di K Perspective.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hey Radio.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya salat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan salat Isya berikut ini.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 2027. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain bilang, pelaksanaan pilkades serentak masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan. Sementara pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu diproyeksi akan berlangsung pada akhir tahun 2027.
2: Selanjutnya, dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerjasama Antarparlemen guna memperluas akses pasar internasional sekaligus menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru pesaing Vietnam. Saat ini sejumlah investor mulai merelokasi industri mereka dari Vietnam karena dinilai sudah mulai penuh. Namun Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan logistik di mana 70% arus kontainer daerah masih bergantung pada pelabuhan di Jakarta dan Jawa Timur. Saat ini pemerintah daerah melakukan percepatan revitalisasi pelabuhan Tanjung Mas Semarang serta penyiapan dry port di Kendal dan Batang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hepatitis B mendominasi penyakit menular yang terdeteksi saat donor darah di kantor PMI Bojonegoro, namun masih bersifat reaktif dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Bojonegoro Imam Sutrisno bilang, dari awal tahun total donor darah reaktif yang pertama didominasi hepatitis B, kemudian hepatitis C, sifilis, dan HIV/AIDS. Namun temuan itu tidak serta-merta dapat diartikan Bojonegoro banyak kasus tersebut. Perlu pendampingan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi kesehatan pendonor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

Anda menyaksikan Headline News. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Belarus sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Presiden Alexander Lukashenko tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, disambut pasukan jajar kehormatan dan kesenian tradisional Tari Burung Enggang dari Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan keduanya ke Indonesia setelah 13 tahun. Presiden Prabowo kemudian menyambut hangat kedatangan Presiden Belarus di sisi barat Istana Merdeka. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan Presiden Lukashenko setelah sebelumnya Presiden Prabowo berkunjung ke Belarus pada Juli 2025 lalu. Ada momen menarik pada saat Presiden Belarus Alexander Lukashenko memberi hadiah pulpen kepada Presiden Prabowo Subianto. Mulanya Presiden Lukashenko menandatangani buku tamu di ruang kredensial Istana Merdeka. Setelah itu Presiden Lukashenko tiba-tiba memberikan bolpen yang digunakannya itu kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tampak sedikit terkejut pada saat menerima cinderamata dari Lukashenko tersebut.

0: Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Belarus sepakat memperkuat hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan melalui penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang. Di antaranya sektor ketahanan pangan dan energi, pertanian, industri, investasi, hingga pendidikan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Prabowo mengatakan bagi Indonesia, Belarus merupakan mitra penting di kawasan Eurasia. Kunjungan Presiden Lukashenko menandakan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Belarus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
1: Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia. Dan kami menghargai hubungan yang selama ini terus berkembang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Saya yakin kunjungan ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus serta menghasilkan kerjasama konkret yang akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.
0: Indonesia dan Belarus meluncurkan Roadmap for Bilateral Cooperation sebagai kerangka kerjasama jangka panjang di berbagai sektor strategis. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan potensi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Belarus yang dibahas dalam forum bisnis kedua negara diperkirakan mencapai $500 juta Amerika Serikat.
2: Kita berharap kunjungan balasan ini juga akan semakin mempererat hubungan kedua negara dan juga mempererat kerjasama kita dalam rangka meningkatkan ekonomi dan alternatif-alternatif sumber-sumber daya yang kita butuhkan. Saya kira itu saja.
3: Pak, yang kemarin forum bisnis itu sudah ada nilainya belum sih Pak yang antar pertemuan delegasi?
2: Kalau saya tidak salah laporannya itu kata 500 juta.
0: Amerika Serikat berhasil membuat para pendukungnya berpesta. Ribuan supporter merayakan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Informasinya sesaat lagi.

0: Kei Talk Show. 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
1: Sobat K, malam hari ini dari jinglenya saja sudah berbeda ya. Tadi kita ke perspektif sampai jam menjelang jam 7 malam, tapi malam hari ini sudah lewat jam 7. Lebih 10 menit Sobat K, kita akan berbincang dengan yang tadi sudah Halifa Sounding. Kita akan bahas terkait dengan KUJ Fest 2026. Dan di studio, malam hari ini sudah hadir Bapak Dr. Hendra Kurniawan dari pimpinan pusat KUJ, dan juga ada Bapak Abdul Kholik dari Ketua Panitia KUJ Fest 2026. Selamat malam Bapak Hendra dan Bapak Abdul Kholik, apa kabar malam hari ini?
2: Selamat malam, alhamdulillah sehat Mbak.
1: Luar biasa. Pak Hendra, ini bagaimana situasi Jember, karena baru touchdown Jember beberapa jam ya. Menurut Bapak bagaimana kondisinya Jember dibandingkan dengan yang dulu Bapak terakhir kesini?
2: Oh, saya terakhir kesini masih beberapa minggu yang lalu ya. Jadi menurut saya sih masih baik-baik saja.
1: Masih aman-aman aja. Kemudian Bapak Abdul Kholik, gimana melihat Jember saat ini, khususnya dari segi Universitas Jembernya? Apakah yang mencolok berbeda dari zaman dulu Bapak masih kuliah?
3: Malam-malam, yang jelas kan saya juga tinggalnya di Tegal Foto ini. Ya kalau dibandingkan dengan kuliah dulu angkatan 90-an ya jauh berbeda lah. Kalau dulu ya jadul-jadul semua, sekarang sudah modern, sudah mentereng, gedung-gedungnya juga sudah bagus-bagus semua lah. Enggak seperti zaman kita 35 tahun yang lalu kan.
1: Wah, luar biasa. Kalau Bapak Abdul Kholik berarti dulu angkatan berapa, Pak?
3: Angkatan 90.
1: Jurusan apa nih, Pak?
3: Jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen.
1: Satu kelas ini. Oh, satu kelas. Bapak Henry juga sama. Jurusan ekonomi, jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi. FEB ya, Bapak ya. FEB itu jujur saya juga dari UNEJ dan FISIP, Hubungan Internasional. FEB ini dari dulu zaman saya tahun 2015 itu adalah satu fakultas yang paling terlihat mewahnya.
2: Karena paling depan.
1: Betul dari sekali Jalan dari Jalan Jawa.
3: Tapi sekarang kan enggak kan, sekarang kan pintu gerbangnya ada di double W, paling belakang sekarang.
1: Iya, terlihatnya paling belakang kalau sekarang ya Bapak ya. Tapi memang jadi salah satu, dari dalam pun ya Bapak ya, ada salah satu, jadi salah satu fakultas yang cukup menarik perhatian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan sekarang dua orang tokohnya ada di sini sama kita. Nah, di sebenarnya KUJ Fest ini bukan hal yang baru ya Bapak ya, karena setiap tahun itu dilaksanakan KUJ Fest. Tapi untuk tahun ini nih, apa yang membedakan dengan tahun sebelumnya?
2: Ya, pertama KUJ Fest ini yang pertama ini ya. Jadi sebelumnya kami hanya menyelenggarakan event Jalan Gembira Nasional itu di tahun 2022, kemudian tahun 2024, dan sekarang 2026. Nah, tahun ini kita buat berbeda karena eventnya lebih besar ya, ada KUJ Run dan ada Sarasehan ya. Oleh karena itu kita mengakomodasi tiga event besar tadi dalam satu event namanya KUJ Fest. Gitu. Jadi KUJ Fest-nya justru baru, tapi isinya JGN itu udah yang ketiga
1: ya. Wah, gitu. Karena memang cukup lama juga ya Pak, eventnya 3 hari.
2: Iya, jadi sebenarnya awalnya pun konsepnya ini hanya JGN ya. Kemudian kita mempertimbangkan animo dan sekarang kondisi di masyarakat yang suka dengan olahraga seperti run itu, kita bikin KUJ Run. Nah, kemudian kita berpikir lagi, kita ini sekarang di kampus ya. Kok enggak ada forum ilmiahnya? Maka kita bikin Sarasehan. Jadi event yang sebenarnya muncul sambil berjalan, tapi insyaallah sudah disiapkan dengan baik oleh teman-teman panitia seperti itu.
1: Luar biasa Sarasehan nih ya Bapak ya. Apalagi di flyernya Sarasehan ini terpampang nyata, rame banget asli flyernya, karena tidak hanya keynote speaker dan juga rektor yang ada di foto yang sudah terpampang di flyernya, tapi juga ada bapak-bapak dan ibu-ibu berpakaian putih, para pejabat daerah, kepala-kepala daerah yang kalau dua dari kiri diperhatikan, itu adalah mereka-mereka yang masih dari kawasan Tapal Kuda dan cukup viral akhir-akhir ini. Kira-kira kenapa kok tahun ini ada Sarasehan yang akhirnya mengundang bupati-bupati ini untuk kumpul juga di KUJ?
2: Iya, ya, yang pertama itu sebenarnya tadi ya, kita ini waktu memutuskan event JGN ya, JGN itu kembali ke Jember, diselenggarakan di Jember. Nah, kita kemudian tergerak untuk menambah dengan event run. Nah, tapi kemudian kita berpikir lagi, kok cuma olahraga doang ya, padahal kita ini kampus dan penyelenggaranya di kampus. Alangkah lebih baik kalau kita tambahkan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu kita adakan Sarasehan ya. Dan Sarasehan itu juga bukan mendadak banget, enggak. Jadi dipersiapkan dengan baik. Itu dipersiapkan bahkan dibantu oleh Ibu itu ya, Profesor Siti Zuhro itu ya.
1: Dari BRIN ya, Pak ya.
2: Dari BRIN, pengamat politik, kebetulan juga alumni UNED ya. Hmm. Nah, jadi beliau juga membantu karena sekarang beliau itu banyak berhubungan dengan pembangunan daerah ya, terutama inovasi-inovasi pemerintah daerah. Jadi beliau membantu kami untuk merancang Sarasehan yang kira-kira tepat untuk diselenggarakan di tahun ini, seperti itu.
1: Luar biasa. Dan ini kan baru awal nih ya Bapak ya, kita masih baru segmen awal, sudah dapat salam dari pendengar Kiradio. Ada Sobat Yuke, selamat malam Sobat Yuke, kata Sobat Yuke nih ya, Pak Hendra dan juga Pak Abdul Kholik. Ini katanya salam buat senior-senior saya, nanti akan berpartisipasi juga dalam KUJ Run.
3: Alhamdulillah, siap
1: Sobat Yuke. Dan juga ini yang jadi satu hal yang jadi penasaran juga ya, KUJ Run tersendiri ini kan memang sekarang nih

0: Untuk JGN ini adalah yang boleh ikut itu yang penting ada salah satu alumni. Mungkin kalau sudah keluarga itu berhak ikut istri atau suaminya atau anaknya, kan gitu. Yang jelas kalau pacarnya nggak boleh, Mbak.
1: Oh, harus sudah ada legalisasinya ya, Pak ya.
0: Ada, saat khawatir itu nanti apa pacar di bawah malah bingung kan kayak gitu.
1: Iya, malah nggak ini ya Pak ya, nggak relate ya dengan acaranya karena forumnya KUJ, keluarga.
0: Keluarga kan kayak gitu.
1: Universitas
0: itu yang Jumur. Jalan gembira. Kalau yang ranya itu bebas dari semua. Dan kira ada beberapa macam kategori dari pelajar, kategori umum dan kategori apa sifat akademik kayak manajemen gitu.
1: Wah, luar biasa. Ramai banget nih Pak nampaknya.
0: Insyaallah pasti ramai banget lah. Karena ini yang jalan gembira itu pendaftarnya itu sudah sampai 7.000 kan gitu.
1: Wah, 7.000 Pak.
0: 7.000 itu terus terang ini yang dapat fasilitas jersey sama snack gitu. Kalau yang non itu mungkin masih banyak lah karena kita kan apa terbuka semuanya untuk warga alumni. Cuma yang dapat jersey sama snack itu kita batasi hanya sampai 7.000 kan gitu. Karena untuk mengelola itu kan butuh waktu. Jika kita dibuka terus ya mungkin bisa sampai 10.000 sampai 15.000 kan gitu.
1: Betul.
0: Apa daya kita ya enggak mampulah seperti itu kan gitu.
1: 7.000 ya memang limitnya ya Bapak ya.
0: Limitnya 7.000 yang terdaftar yang dapat jersey sama snack kan gitu.
1: Luar biasa. Rutenya nih Bapak, mungkin boleh di spill kira-kira.
0: Rutenya ya. Kalau Jalan Gembira Nasional itu nanti dimulai dari kita senam bersama pada hari Sabtu tanggal 4 itu. Mulai jam 6:30 kita sudah mulai senam di double unit itu ya. Mungkin sampai ke belakang, mungkin sampai ke rektorat lah karena 7.000 peserta itu. Setelah itu kita nanti jalan mulai keluar dari double unit ke belok kiri Jalan Kalimantan sampai putaran DPRD, nanti belok kiri sampai jalan yang Fakultas Ekonomi, nanti belok kiri terus antara ekonomi sama hukum belok kanan sehingga nanti lewati FIB, terus belok kiri melewati FISIP, nanti dilanjutkan dengan lurus melewati kantor pusat, nanti belok kiri melewati masjid, nah, setelah itu Fakultas Farmasi, Keperawatan, dan nanti belok kanan ke FKG, terus Fakultas Kedokteran, terus FTP, belok kanan ke FTP, lanjut sampai MIPA, dan terakhir nanti finishnya ada di lapangan UNED, lapangan timur UNED depan Baskasarjana atau depan perpustakaan gitu.
1: Wah, berarti memang asli untuk merayakan Universitas Jember nih ya Bapak ya.
0: Betul, rutenya memang kita anukan itu untuk mengenang, paling tidak mengenang masa lalu lah. Kalau mengenang masa pacaran mungkin. Dan insya Allah nanti dalam perjalanan itu tiap fakultas itu pasti akan menampilkan hiburan-hiburan. Mungkin yang ada yang ya baik yang band, mau baik yang kentongan, baik yang apa dari kreativitas dari masing-masing fakultas-fakultas itu. Gitu. Itu yang Jalan Gembira Nasional. Terus yang kalau yang run itu nanti rutenya itu tetap dari itu W belok kiri ke bundaran DPRD, belok kiri sampai ke pertigaan Karimatario. Nah ini nanti akan dipecah. Kalau yang 5K itu belok kiri ke Jalan Rio, terus belok kiri ke Mastrip, belok kiri ke Kalimantan, dan finish nanti di W. Itu yang 5 kilo. Kalau yang 10 kilo nanti dari pertigaan Jawa, Rio, Karimata, kita belok kanan lewat Jalan Karimata. Gitu. Karimata terus lanjut ke belok kiri Jalan Esparman, terus ke nanti ke Jalan Tidar dan nanti lanjut ke Mastrip, Kalimantan dan finishnya ada di W lagi. Untuk run pesertanya sudah 1.500an.
1: Wah, ini termasuk Sobat Yuke yang tadi bergabung nih.
0: Lah iya, harus semuanya harus bergabung. Yang muda-muda, kalau yang tua ya mungkin ya hanya happy-happy aja.
1: Tapi pada intinya memang tujuannya untuk bersenang-senang. Betul. Ya Bapak ya. Dan dalam 3 hari ini, 3 hari mulai besok sampai dengan Sabtu ini,

0: Ini mungkin nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi kira-kira perharinya itu eventnya apa aja. Tadi sarasehannya kapan? Tadi udah di-spill sama Bapak Abdul Kholik untuk JGN-nya ini di tanggal 4. Kemudian yang lain-lainnya kira-kira kapan dan bagaimana? Stay tune terus sobat, kayak kita akan lanjut berbincang bersama Bapak Hendra dan juga Bapak Abdul Kholik di K Radio Talk malam hari ini.
1: K Talk Show 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: K Talk Show. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Radio masih menemani kamu Sobat K dalam K Radio Talk malam hari ini bersama KUJ Fest tahun 2026. Sudah hadir juga ada Bapak Hendra Kurniawan dan juga Bapak Abdul Kholik Sobat K. Tadi sudah di-spill nih sama Pak Hendra dan sama Bapak Abdul Kholik terkait dengan eventnya kira-kira ada apa aja. Tapi terkait dengan tema nih Pak, apakah ada tema yang diangkat tersendiri di tahun ini yang mungkin membedakan dengan tahun sebelumnya?
2: Kalau tema sebenarnya itu kita kan sama ya, karena tahun ke tahun itu pinginnya ada menjalin silaturahmi, makanya temanya nggak jauh-jauh berbeda. Tahun ini mengambil tema satu hati dalam harmoni, jadi maksudnya kita ingin menyatukan kembali alumni yang sudah di mana-mana tadi untuk kembali ke kandang lah, kira-kira seperti itu.
1: Luar biasa, untuk menyapa kembali Universitas Jember ya Bapak ya. Dan juga tadi kan kita sudah di-spill nih dikit-dikit acara-acaranya akan dimulai dari apa saja. Nah, untuk detailnya nih Bapak, besok kan mulai acara hari pertama. Nah, ini secara sehatnya mungkin bisa dijelaskan kira-kira tentang apa dan narasumbernya siapa saja.
2: Iya, untuk secara sehat itu sebenarnya endingnya atau outputnya tuh kita ingin membuat sebuah pernyataan kebangsaan dari alumni dan UNED ya. Oleh karena itu kita melihat tema-tema yang saat ini cukup menarik ya di kalangan publik itu adalah tentang pembangunan di daerah ya. Sekarang kan pembangunan daerah banyak isu nih tentang efisiensi, tentang ketidaktepatan sasaran dan macam-macam lah ya. Oleh karena itu kita ambil tema tentang pembangunan daerah. Oleh karena itu kita sengaja menghadirkan tokoh-tokoh yang berkompeten dalam itu, selain Profesor Siti Zuhro ya. Kemudian ada Mas Samsul Widodo, beliau adalah Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kemendes ya. Kemudian ada Mas Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa di Kementerian Keuangan. Kemudian juga insya Allah ada Mas Aditya Wardana ya, seorang ekonom dari Universitas Jember. Nah, di samping itu sebagai pembanding atau penanggap dari hal-hal yang disampaikan nanti itu, kita menghadirkan bupati-bupati atau kepala daerah ya. Ada Bupati Jember, Bupati Lumajang, Bupati Situbondo, Bupati mana lagi ya, Bupati Madiun ya, Bupati Madiun, kemudian Wali Kota Pasuruan, Bupati Ngada NTT, Bupati Mentawai, dan itu semua kebetulan alumni Jember juga ya, kecuali mungkin Jember ya, tapi itu lain semua alumni UNED semua.
1: Luar biasa, ini jadi tempat kumpul ya, benar-benar tempat kumpul bersama untuk membahas dan wujud juga kalau ini merupakan wujud nyata pengabdian masyarakat dari alumni-alumni UNEJ ketika sudah lulus gitu ya Bapak ya. Yang sudah tersebar di mana-mana. Dan juga nih Bapak, untuk di hari besok nih ya Pak ya, dimulainya jam berapa, mungkin siapa yang bisa hadir di sini pesertanya, apakah dibatasi?
2: Oh iya, jadi besok dimulai jam 1 siang habis pada Jumat ya. Kemudian peserta memang terbatas ya, limitnya. Jadi kita berharap forum ini tidak banyak-banyak tetapi kontribusi pemikirannya berkualitas. Itu kira-kira seperti itu. Makanya saya tidak tahu persis panitia membatasi berapa, tapi saya tahu saya kalau ruangan itu penuh ya sekitar 300 orang seperti itu.
1: Baik, 300 orang dan ini?
2: Iya, form pendaftaran sudah dibuka dari seminggu atau dua minggu yang lalu ya. Dan informasi tadi sudah hampir tercapai jumlah itu. Seperti itu.
1: Udah full house juga ya Pak Walik ya? Luar biasa untuk di besok ya, Sarasehan Nasional. Ini di tanggal 3 ya Bapak ya?
2: Tanggal 3.
1: Kemudian kita beranjak ke tanggal 4-nya. Ini eventnya tadi yang Jalan Gembira Nasional ya Bapak ya. Itu jam berapa dimulainya Bapak, mungkin bisa disampaikan?
3: Jalan Gembira Nasional tanggal 4 hari Sabtu itu dimulai setengah 6. Kita mulai senam bersama di W UNED sampai mungkin ke timur, mungkin sampai kantor pusat lah, seperti itu. setelah senam, mungkin senamnya sekitar setengah jam, baru itu nanti jalan seperti rute tadi.
1: Baik, kemudian untuk hari Minggunya?
3: Hari Minggunya tetap sama, insya Allah dimulai tetap jam 5.30, dan ini nanti seperti ada kegiatan tadi seperti itu, dan nanti ada di start mulai sekitar jam 6 pagi itu.
1: Baik, mirip ya Bapak ya dengan yang tanggal
3: mirip,
1: 4.
3: Cuma bedanya satu jalan satunya lari.
1: Iya, jalan sama lari bedanya. Ini kalau Pak Abdul Holik sama Bapak Hendra kira-kira join yang mana aja nih Pak? Pasti tiap hari dong. Ya, yang benar-benar dilakukan 100% antara pilih run atau jalan gembiranya.
3: Kalau saya sih memang tiap hari jalan gitu loh. Kalau nggak jalan di sekitaran UNED ya mungkin di alun-alun atau mungkin di Argopuro gitu loh. Olahraganya karena kita sudah over.
2: Kalau kami sih
3: upper body gitu.
2: Di pimpinan pusat itu insya Allah akan ikut semua ya. Tujuannya memang tadi membersamai gitu ya. Walaupun secara formal kita tidak ikut, tetapi kita akan start sampai finish insya Allah.
1: Luar biasa.
2: Jangan tanya waktunya tapi.
1: Oke, okay, baik.
3: Bisa-bisa yang 5 ke 2 jam itu ya.
2: Iya.
1: Yang penting finish ya Bapak ya. Yang penting nyampe finish. Dan juga ini juga dari informasi yang kami dapat ya Bapak ya, tidak hanya nanti fasilitasnya untuk di hari H ini tadi selama 3 hari kurang lebih, ini tidak hanya pada momentum yang sudah disebutkan tadi, tapi juga ada kolaborasi dengan banyak pihak sehingga ada pemeriksaan kesehatan juga kalau nggak salah Bapak.
3: Ya, jadi dalam hari H itu tetap terutama yang untuk run itu nanti ada pemeriksaan kesehatan dan juga yang juga ada apa kendaraan-kendaraan ambulan yang sudah disiapkan baik hari ke satu maupun ke dua seperti itu. Kami sudah kerjasama sama Pemkab Jember, begitu juga RSGM dan menjaga itu gitu. Untuk ambulan-ambulan itu kami sudah sediakan, bahkan mulai malam tanggal 4 itu yang di mana kan SOP-nya ambulan kan kalau ada pejabat di situ ada ambulannya. Kebetulan di dua hotel di Karimata itu dua-duanya untuk para pejabat sehingga nanti ada ambulan yang standby di sana seperti itu.
2: Untuk ada cek kesehatan juga ya, kita dibantu dari mitra kimia farma diagnostika lab dan ya, jadi mereka akan standby untuk memberikan cek kesehatan gratis kepada peserta gitu ya.
3: Plus vitamin gak sih? Dikasih vitamin.
2: Iya, ada suntik vitamin juga.
1: Wah, termasuk ya Bapak ya. Luar biasa. Berarti memang ini sebuah event yang tidak hanya kumpul bersama tapi juga sehat bersama tentu saja. Dan juga nih Bapak, untuk besok kira-kira dilanjutkan dengan hari Sabtu dan juga Minggu nih Bapak, dengan segitu banyaknya peserta, ini persiapan sekarang kira-kira apakah nanti untuk kawasan kampus ini akan ada jalan yang ditutup?
3: Siap. Ini kan eventnya kan 2 hari. Kalau hari Sabtu tanggal 4 itu mungkin kami sudah koordinasi sama Polres, sama Dishub. Insya Allah nutupnya hanya jalan Kalimantan sama Jawa. Dan itu mungkin untuk perjalanan itu mungkin paling lama mungkin 1 jam. Harapan kami sih, kami tidak ingin mengganggu masyarakat yang ada aktivitas sehari-hari, tidak ingin aktivitasnya terganggu, jalannya terganggu, kan gitu. Itu bisa terjadi. Kecuali nanti hari kedua, mungkin hari kedua sebenarnya kan pesertanya kan nggak begitu banyak kan gitu, mungkin nanti kami akan apa, mungkin masyarakat akan terganggu pada waktu ini aja nanti karena rutenya kan banyak rute luar kan gitu, dari jalan Kalimantan, Jawa, Riau, Mastrip, Kalimantan lagi
1: muter lingkar kampus ya Bapak ya.
3: Itu juga yang 10 ke nanti jalan tambahan jalan Karimata, Esparman, jalan Tidar, itu mungkin agak terganggu, tapi insya Allah normal-normal aja karena pesertanya yang run itu kan tidak bergerombol kan kayak gitu. Artinya apa namanya? nggak beriringan lah seperti itu. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu dari lalu lintas.
1: Luar biasa, nanti di hari Sabtu dan Minggu biasanya kita juga akan dapat update nih Pak dari pendengar. Kira-kira pada saat pelaksanaannya bakalan ada yang kirim. Apalagi nih Sobat Yuka udah jelas join nih besok untuk di yang run-nya di hari Minggu berarti ya Bapak. Betul, ya betul. Luar biasa Sobat Kay. Ini kita masih akan bahas lebih banyak lagi terkait dengan event KUJ Fest 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Kay Radio Talk bersama KUJ Fest 2026.
0: Kay Talk Show 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: K Talk Show 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Sobat K, setelah tadi kita bahas terkait dengan KUJ Fest yang akan dilaksanakan mulai besok dari tanggal 3, 4 sampai dengan 5 Juli 2026, Sobat K, yang ada 3 event yang luar biasa, bahkan udah full house semua nih ya Bapak ya untuk tiket-tiketnya. Ini karena memang poin utamanya adalah untuk menyatukan keluarga besar Universitas Jember, alumni-alumni Universitas Jember. Maka ini juga tentu saja mengundang nostalgia, seperti yang tadi Bapak Abdul Khalik bilang ya, pengennya keliling universitas sambil mengingat lagi masa-masa kuliah dulu. Nah sekarang boleh gak ini di spill Pak Hendra dan juga Pak Abdul Khalik dulu waktu masih kuliah, yang kenangan yang masih diingat dan terbawa selalu sampai sekarang. Apalagi tadi kita pada saat off record ya, ini di spill kalau dari kedua teman satu angkatan ini ternyata fokusnya berbeda. Kalau Bapak Dr. Hendra lebih suka dulu kuliah rapat karena anak organisatoris, tapi kalau Bapak Abdul Khalik ini dari dulu sukanya kuju-kuju, kuliah jualan. Mungkin bisa diceritakan Bapak, bagaimana nostalgia yang dulu dilakukan pada saat kuliah dan teringat terbawa sampai sekarang. Bisa mungkin Bapak Hendra dulu, silakan.
2: Ya, saya tuh kemarin dulu hanya berpikir bahwa kalau lulus hanya mencari ijazah kayaknya gampang dan kurang menantang gitu. Oleh karena itu saya ingin menambah nilai plus, makanya saya ikut berorganisasi, belajar, dan alhamdulillah organisasi ini sangat membantu ketika kita masuk di dunia kerja ya. Kemampuan public speaking, kemampuan remuneration itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Nah, cuman memang beda nih dengan Pak Khalik, dari jalurnya udah beda. Saya sekarang kebetulan juga jadi ASN, saya di Kementerian Keuangan ya, jadi ya hidupnya ya hidup sebagai ASN, pengabdi bangsa dan ya, pengabdi. Kalau Mas Khalik kan dari dulu sudah pengusaha ya, tapi saya ada benefit yang saya ambil dari beliau itu. Dulu saya paling sering karena nggak mungkin belum mampu beli buku ya, atau baca beli koran gitu ya. Ya jadi kita nongkrong aja tuh baca koran, sudah puas kita tinggal, nggak beli juga. Beliau nggak pernah marah, tapi mungkin rezekinya di situ. Dia nggak pernah marah, orang baca doang. Padahal kan rugi harusnya kan. Saya jualan koran cuma dibaca doang, nggak dibeli. Tapi ya mungkin rezekinya di situ, nggak marah itu.
1: Itu nanti dibawa nggak Pak? Hasil baca korannya dibawa ke diskusi bersama teman-teman ya, organisasi nggak Pak?
2: Kalau ada isu yang menarik kita bawa, gitu, seperti itu.
1: Berarti dua, ini berarti bersahabat banget dulu dari dulu nih Pak Abdul Khalik dan Pak Hendra. Luar biasa. Ini tadi di-spill sama Pak Hendra berkaitan dengan koran nih Bapak Abdul Khalik. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana nih Pak pada saat menjadi mahasiswa kuju-kuju, kuliah jualan.
3: Kalau sekarang kan banyak mahasiswa yang pintar-pintar kutu, kuliah turun. IP-nya bagus-bagus kan kayak gitu. Kalau zaman saya dulu ya istilahnya bukan ini, tapi bukan kuliah sambil kerja, tapi bahasa kerja sambil kuliah. Kuliahnya itu terus terang saya itu sampingan Pak kan gitu. Banyak kuliah itu wal awalu wal afiru. Jadi pada waktu pertama absen itu datang, di tengahnya itu bolong, kalau mau ujian baru tanda-tanda lagi. Dan terus terang ini buka rahasia dulu ya, banyak titip absennya.
1: Di zaman masih bisa titip absen ya Pak ya?
3: Kalau sekarang kan mungkin sudah digital semua kan gitu.
1: Iya pakai barcode sekarang Pak.
3: Kita jalur beda, kalau Mas Hendra ini jalur cepat, saya itu jalur alon-alon asal lakon.
1: Luar biasa. Dulu titip absen ke Pak Hendra juga kah?
3: Ya mungkin salah satu, oh enggak ya. Ini termasuk anak nih, mahasiswa yang disiplin, gak mau ditandatangani. Ada salah satu teman kami yang sering tukang apa namanya?
1: TA, bagian TA.
3: Bagian titip absen. Itu namanya Mas Alfian itu, yang sekarang ada di Tulungagung. Dia yang sering saya titip seperti itu. Nanti kalau saya terus terang dulu kuliahnya ya asal kuliah Mbak, asal lulus itu aja lah.
1: Tapi berhubungan juga kan judulnya kuliahnya di ini Pak, di jurusan manajemen ya. Sementara aktivitas di luarnya, maksudnya kuliah ini kan sampingannya, aktivitas utamanya kan jualan koran. Berarti ini juga berhubungan dong harusnya ya Bapak ya.
3: Betul Mak, tadi senyambang ini mohon maaf teman-teman keluar itu masih nyari pekerjaan, saya sudah istilahnya kalau dulu sudah bisa makan lah gitu. Yang dulu kendalanya ya mungkin nggak seperti teman-teman itu kuliah itu dapat orang tua, dapat kiriman dari orang tua. Kalau sini kan nggak, kalau dulu prinsipnya besok makan apa kan kayak gitu. Bahkan saya pingin dulu ada waktu kuliah itu pingin sate gitu loh, duh ngilernya pingin pilih sate. Kalau sekarang beli sate sak kerombongnya, sak warungnya bisa.
1: Luar biasa. Ditraktir nih Pak Hendra nanti. Sering.
2: Kalau kesini pasti dia.
1: Wah luar biasa. Saling ini ya Pak ya, saling mentraktir ya. Ya.
3: Ini kan kebetulan saya sering ke Jakarta. Kalau kan ke Jakarta biasanya sering ya kongko-kongko lagi.
1: Tidak akan hilang ya pada intinya ikatan keluarga alumni Universitas Jember ini. Betul. Dan nampaknya itu yang juga akan semangat-semangat itu yang akan ditularkan juga untuk rekan-rekan. Ini menyebutnya apa untuk keluarga alumni? Ini rekan-rekan atau mungkin saudara-saudara nih, bapak-bapak? Bisa dibilang saudara ya?
2: Rekan saja.
1: Rekan dia. Itu nampaknya yang juga akan ditularkan, termasuk juga dari event ini harapan kepada peserta dan juga masyarakat mungkin bisa ada poin-poin tersendiri yang disampaikan Bapak.
2: Iya, yang jelas kami sangat surprise ya kalau di JGN 1 itu peserta itu hanya sekitar 2.200. Itu kita selenggarakan waktu itu di Jakarta, di GBK pusat ibu kota itu peserta segitu. Kemudian 2024 kami selenggarakan di Malang, itu peserta juga lumayan sampai mencapai 5.200. Nah di Jember ini sebenarnya waktu saya membriefing panitia awal itu kita targetkan hanya 6.000 gitu ya. Karena ini kan bicara finansial ya. Karena setiap tambahan peserta tambahan biaya juga ya. Tapi ternyata sampai malam ini sudah 7.000 lebih yang terdaftar peserta gitu ya. Ini tadi saya dapat WA juga kawan-kawan saya dari Jakarta, saat ini sedang perjalanan ya dari Jakarta menuju Jember. Insya Allah besok jam 9 mungkin sudah masuk Jember. Kemudian teman-teman yang itu dari Korwil Jakarta, no, ya. Kemudian ada Korwil Banten ya, itu juga sudah jalan dari tadi sore, ya. Kemudian Bekasi juga, ya, Jabodetabek ya. Jadi mudah-mudahan ini kalau yang Jawa Timur mungkin baru besok tuh bergerak ke sini ya, dari Madiun, Surabaya, Lamongan yang sudah konfirmasi, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, Diri itu sudah konfirmasi. Insya Allah akan hadir semua besok di Jember. Seperti itu.
1: Luar biasa. Ini tadi karena bahas terkait dengan Korwil ya, Alifa jadi tertarik. Mungkin adakah ternyata terlacak alumni-alumni Universitas Jember yang eksis di luar negeri, Pak?
2: Oh ada. Sekarang sudah balik sih ya, Mas. Itu kemarin konjen kita di New York itu alumni FISIP, Mas Arif Saiman ya. Kemudian ada ad hoc kita, tapi sudah balik juga Mas Kusno itu sebelumnya di Belanda ya. Kemudian ada di Singapura juga ada. Saya punya kontaknya tapi saya lupa namanya. Dan banyak sekali alumni-alumni kita yang makanya kita punya MPLN namanya, Majelis Perwakilan Luar Negeri. Jadi ada beberapa alumni di luar negeri itu kita satukan dalam MPLN seperti itu.
1: Luar biasa, karena memang benar-benar tersebar di mana-mana ya, betul, Bapak ya, betul. Alumni Universitas Jember. Nah, misalnya nih, sebagai dari sisi ketua panitia pelaksana ya, ada Bapak Abdul Kholik ya. Ini kalau misal ada yang masih mau daftar lagi nih Pak, padahal di per hari ini terbaca sudah full house. Apakah mungkin akan diterima dengan konsekuensi tertentu atau memang udah tutuplah, Mbak join lagi tahun depan?
3: Jadi kalau dari panitia ini masih tetap membuka, Pak. Membuka dalam arti karena kalau yang ditutupi kan cuma dapat fasilitas kaos sama snack aja. Kalau yang lainnya monggo, ayo, karena kita dalam satu keluarga Universitas Jember, dalam satu hati, ayo bareng-bareng untuk ikut jalan gembira ini bukan karena kawasnya, tapi karena kita punya hati satu keluarga besar, ayo ikut bareng-bareng. Kalau cuma kaos kan mohon maaf, di luar juga banyak kan kayak gitu. Kalau cuma snack mungkin harganya pengin puluhan ribu aja lah seperti itu. Tapi dalam kebersamaan ya, kita harapkan semuanya bisa datang. Jangan bukan segitu. Yang ditutup itu kan cuma fasilitasnya aja, fasilitas kaos itu. Kalau lainnya monggo, bahkan harapannya kami sih bisa semuanya lah. Jangan minder karena cepat kaos. Bahkan aku saya lebih senang jika nanti ada kostum yang Bhinneka Tunggal Ika, Mbak. Mungkin karena kebetulannya JKN itu kan besok warnanya kan hijau muda. Ya barangkali kalau nggak dapat kaos ya bisa warna merah, warna kuning, warna apa, malah seneng kan gitu. Itu menandakan bahwa kita itu masih dalam satu keluarga lah. Bukan karena hanya kaosnya saja, bukan hanya ngejar kaosnya, bukan hanya ngejar hadiahnya aja. Dan ini nanti yang juga kami dari panitia juga yang untuk fasilitas pembagian kaos, insya Allah besok kami juga, kalau besok saya akan membuka sampai waktu subuh mungkin gitu. Jadi khawatir nanti teman-teman yang biasanya di Jawa Timuran sampai ke sini masih sampai jam 3 sampai jam 4, insya Allah masih ada tetap. Besok kami yang bagian pembagian kaos itu masih kami buka 24 jam lah seperti itu.
1: Luar biasa. Nah,
3: dan juga nanti kalau memang yang capek yang apa, nanti ya di aula gedung alumni kami sediakan karpet ya, mungkin bisa layak-layak mungkin bisa melepas lelah di situ seperti itu. Insyaallah kami fasilitasi semua kayak gitu. Karena kasihan jauh-jauh ke sini. Apalagi mencari mungkin penginapan enggak ada ya. Mohon maaf ya, seadanya mungkin ada karpet yang dikelar di situ gitu. Insyaallah tidak ada nyamuknya lah karena semuanya itu ber-AC.
1: Nyamuknya enggak betah ya, Bapak.
3: Enggak betah
1: ya?
3: Lari gitu.
1: Dan ini tadi di spill dikit ada hadiahnya ternyata.
3: Ada hadiahnya. Banyak hadiahnya.
1: Wah ini apa aja, mungkin bisa di-spill yang paling menarik dan juga paling mengundang nih Pak.
3: Nah, ini aja Mak.
2: Yang paling utama itu umroh ya. Umroh itu ada bantuan dari apa, donasi lah ya, dari ketua umum kami. Ketua umum kami namanya Mas Muhammad Sarmuji. Itu alumni ekonomi juga ya, di bawah kami tapi 92 ya.
1: Wah luar biasa, anak FEB nih ya Pak ya.
2: Sekarang beliau kalau aktivitas hari-harinya dia Sekjen Partai Golkar ya. Jadi kesibukan di DPR, ketua fraksi Golkar di DPR RI. Nah, beliau sudah menyumbangkan umroh ya. Kemudian juga nanti Bank Jatim juga demikian. Kemudian ada 2 unit sepeda motor juga dari donasi juga dari alumni. Dan kemudian ada 2 unit motor listrik ya. Kulkas mungkin ada sekitar 4 ya. Kemudian ada TV, televisi, sepeda. Ya, insya Allah banyak sekali hadiah. Ada handphone itu sampai sekitar 30 unit kalau nggak salah ya. Kemudian parfum dan macam-macam lah. Pokoknya bisnis alumni itu kita minta untuk donasi.
1: Luar biasa.
2: Ada berbisnis di parfum ya kita minta gitu ya. Yang dagang handphone ya kita minta juga seperti itu. Yang punya dealer ya. Jadi ini memang betul-betul partisipasi alumni baik untuk menyediakan door prize sebagainya itu luar biasa sekali.
1: Ini jangan-jangan baca ininya aja, bagiin door prize-nya aja berapa jam sendiri nih Pak?
2: Itu perlu dipikirkan itu nanti panitia.
3: Insya Allah nanti bagi-bagi tak target 1 jam selesai lah, biar nggak terlalu panjang itu.
1: Baik.
3: Kalau yang nggak ada ya segera lewati aja lah.
1: Apalagi pesertanya 7.000 ya Bapak ya. 7.000. Itu yang dapat kaos. Yang nggak dapat kaos ini ya. Tadi yang bakalan nambah-nambah terus ini. Tapi dengan kesempatan dan juga hadiah-hadiah menarik, door prize yang sudah disiapkan, serta juga esensinya tadi untuk bertemu dengan rekan-rekan yang sudah membersamai pada saat sesama kuliah, itu semoga bisa menjadi penarik juga untuk sobatku yang mungkin malam hari ini mendengarkan dan belum daftar. Bisa kayaknya, mungkin masih bisa kan Mbak?
2: Ya formalnya udah ditutup ya. Sebenarnya tutupnya sejak tanggal 13 Juni loh.
3: Tinggal ikut aja lah. Banyak teman-teman yang satu kelas itu yang daftarkan gitu. Gabung aja lah.
1: Baik, karena biasanya masih ada grup-grup kelas yang masing-masing ya Bapak ya.
3: Pakai kaos Bhinneka Tunggal Ika aja lah.
1: Pada intinya kumpul bareng.
3: Kumpul bareng. Gitu.
2: Mungkin satu lagi Pak. Jadi ini kan event ini peran alumni luar biasa, tadi menyediakan door prize dan tapi sebenarnya kami juga tidak bisa menutup mata bantuan dari pihak mitra ya. Kami berhasil mendapatkan sekitar 26 mitra ya, yang membantu untuk memberikan sponsorship kegiatan ini ya. ada yang kategori platinum itu aja ada 5. Ada Pertamina, ada MindID, ada Bank Jatim, ada BRI, ada PT Timas, ya. Kemudian di kelompok silver atau gold itu ada gold dan silver lah, itu ada PGN, ya. Kemudian ada Bank Indonesia, ada PLN, ada Antam, ada Telkom, ya. Kemudian bronze-nya ada Pupuk Indonesia, Pertamina Patraniaga, OJK, kemudian BPJS Tenaga Kerja, ada PT Pupuk Kujang, ya. Sampai pada yang partisipasi itu ada Bulog, ya, ada Freeport Indonesia, ada Indonesia Power PLN, ada PT Saraswati, ada BP Tapera, ya, ada PT PN 1, ada Jam Krindo, ada Jakre, ini Jakre ini perusahaan Jakarta sebenarnya, Jakarta Reinsurance, ya. Kemudian ada Jasara Harja dan ada BNI serta Mandiri, ya, seperti itu. Jadi cukup banyak support, tim supportnya.
1: Luar biasa ini kayaknya, kalau untuk supporternya aja dibikin satu banner, ini bannernya
2: penuh,
1: gede banget.
2: Penuh.
1: Asli, dan berarti ini juga bentuk terima kasih juga dari KUJ kepada semua mitra dan sponsor yang sudah bergabung. Mudah-mudahan tahun depan gabung lagi dan makin banyak lagi pesertanya, ya, Bapak, ya.
3: Mohon maaf, tidak, Mbak, 2 tahun sekali.
1: Oh iya, berarti 2 tahun lagi. Mudah-mudahan bisa semakin besar lagi dan makin banyak juga, amin, supporternya,
2: ya. Jadi kita eventnya tuh sering-sering, Mbak, ya. Ada KUJ Fest dan CGN ini, tahun depan bisa kita ngadakan event golf, KUJ Golf. Ini yang saya pakai ini baju golf ini.
1: Oke.
2: KUJ Golf. Nanti tahun depannya lagi CGN, ya gitu-gitu aja, selang-seling.
1: Selang-seling, ya, Bapak, ya. Kalau untuk golf itu biasanya dilaksanakan di mana? Apakah di Gelantangan?
2: Selama ini baru di Jakarta dan Bogor.
1: Oke, baru di Jakarta dan Bogor. Berarti ini untuk Korwil Jabodetabek, ya, Bapak, ya. Luar biasa. Jadi untuk apalagi memang alumni-alumni UNEJ ini yang di Jakarta luar biasa banyak juga, ternyata. Dan ini juga bisa jadi akses kumpul juga untuk rekan-rekan alumni yang ada di kawasan Jabodetabek. Dan rencananya kalau tahun depan nih udah ada agendanya nggak, Pak? Ini akan ada apa?
2: Yang jelas tahun 2027 kemungkinan kita menyelenggarakan golf tournament. Itu sebenarnya bukan satu-satunya, ya, tapi yang tiap tahun tuh yang besar kita pilih golf. Tapi yang lain tuh banyak, seminar, diskusi, apa tuh ada pasti.
1: Selalu ada, selalu terus, ya, Bapak, ya.
2: Yang besar-besar seperti event KUJ Fest ini, ya, 2 tahun sekali. Seling-seling aja gitu, ya. Biar enggak terlalu jemu juga kan kalau.
1: Iya. Jadi bisa tuker-tukeran, yang tahun ini di Jember, besoknya di tempat lain gitu.
2: Bedanya kan kalau turnamen golf itu kita membangun jejaring. Nah, di situ kita memperkenalkan alumni-alumni biar inilah. Karena di situ berkumpul para eksekutif biasanya, pimpinan-pimpinan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau KUJ Fest dan Jalan Gembira ini kan membangun apa namanya? Silaturahmi.
1: Ikatan, ya, silaturahmi
2: dengan anggota, seperti itu.
1: Luar biasa. Ini berarti memang KUJ ini jadi rumah untuk rekan-rekan alumni, ya, benar-benar jadi rumah dan benar-benar menjadi sebuah akses koneksi untuk bisa terhubung ke koneksi yang lebih banyak dan lebih luas, ya, Bapak, ya. Mungkin ada terakhir pesan untuk yang sekarang masih jadi mahasiswa, belum alumni, terakhir nih sebelum kita closing, pesan untuk mahasiswa bagaimana agar sekarang bisa lebih semangat mungkin, atau mungkin lebih fokus dengan apa yang dilakukan dari bapak-bapak, karena kan kalau kita lihat dari Pak Hendra ini fokusnya berbeda, dan juga Pak Abdul Khalik juga fokusnya berbeda, dan sekarang juga menggeluti bidang yang berbeda tapi masih tetap jadi satu gitu, Pak. Silahkan.
3: Kalau saya pesan saya untuk adik-adik sih gini aja, janganlah kalian jadi mahasiswa tadi seperti ada kuliah turu, IP-nya tinggi, tapi mohon maaf ketika tanggalan eksplor keluar tidak ada. Mumpung jadi mahasiswa, paling tidak kalau semester 1-2 mungkin mencari IP yang tinggi, semester 2, semester 3 dan seterusnya mencari next setelah lulus itu apa, kan gitu. Jadi jangan hanya kuliah IP tertinggi, tapi untuk
1: persiapan kehidupannya.
3: Persiapan kehidupan itu apa? Nanti seperti anak Mas Hendra itu apa tadi organisasi. Kalau bisa ya misalkan kalau mulai semester 2 kalau pengin niatnya enggak pengin jadi pegawai atau apa ya mungkin seperti saya ya sudah harus siap-siap dengan ini, dengan apa namanya? Explore yang lain, misalkan jualan apa apalagi zaman sekarang kan kayak gitu. Itu aja. Ya, jangan mengandalkan saya nilai tingginya aja kan. Kalau tingginya tinggi biasanya kalau desa apa juga mohon maaf kadang-kadang enggak bisa apa-apa ya juga
1: kurang juga ya Bapak ya. Gitu.
2: Ya kalau saya sih untuk adik-adik itu hanya menghimbau ya, jangan malu ya dengan apa UNED ya. Memang kalau dari sebenarnya kalau kita bicara tentang kualitas ya, sekarang UNED itu termasuk perguruan tinggi kelas teratas sebenarnya ya kalau dari ranking ya. Nah jadi mari kita bersama-sama apa memperkuat silaturahmi tadi untuk terus berada dalam satu jaring. Jadi kalau yang sponsor-sponsor saya sebutkan tadi itu sebenarnya masuk itu kan juga melalui jejaring sebenarnya. BRI misalnya, BRI itu rutin memberi sponsor pada kita. Karena dulu kita punya pembesar-pembesar BRI itu banyak dari UNED gitu ya. Ya termasuk sekarang di Bank Jatim ya, Pertamina, itu masih ada alumni-alumni kita di sana ya. Jadi biasanya membuka jalan ya. Jadi adik-adik itu nanti kalau sudah lulus ya mudah-mudahan ini pun ini 26 ya yang saya bacakan tadi itu mungkin bisa menjadi batu loncatan juga gitu ya untuk masuk ke dunia-dunia yang mereka incar lah kira-kira seperti kan lulus kan biasanya yang dicari apa sih kerja kan begitu.
1: Iya. Ya. Jadi pada intinya jangan malu dengan alma mater UNEJ karena udah keren banget dan kalau dari Bapak Abdul Kholik tadi pada intinya konsisten dan juga direncanakan. Jangan hanya mengandalkan akademik saja, tapi non akademiknya juga harus diunggulkan.
3: Ya, betul.
1: Senang sekali. Terima kasih banyak Pak Kholik, Abdul Kholik, dan juga Bapak Hendra. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini. Kita senang sekali bisa berbincang terkait dengan KUJ Fest sekaligus juga tadi nostalgia sedikit dari pengalaman dua sahabat ini. Mudah-mudahan sehat selalu untuk bapak-bapak dan nanti semoga bisa main-main lagi ke sini dan kita ngobrol lagi.
3: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan 2 tahun lagi nih berarti ya.
2: Kak Radio standby ya di acara besok atau mulai lusa ya.
1: Wah, siap Pak. Ini tim kita udah standby-nya dari sekarang nih malah Pak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Hendra dan juga Bapak Abdul Kholik. Mudah-mudahan lancar semuanya besok, diberikan kemudahan dan untuk kamu Sobat K. Kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita besok juga terkait dengan eventnya, apalagi di hari Sabtu Minggu ya, yang bergabung juga kamu bisa share experience kamu di WhatsApp kita di 0811-378-1029. Kita akhiri ke Radio Talk malam hari ini. Selamat malam Sobat K, sampai ketemu di KUJ Fest 2026.
0: K Talk Show 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: seperti kamu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman.
11: Yang

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, diri ke-

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kay, di jam 6 masih barengan dengan Raffiana di Kay Perspektif. Kembali untuk menemani kamu ya Sobat Kay di pagi yang sangat dingin ini. Gimana kabar kamu Sobat? Semoga diperlancar ya untuk segala urusannya. Di hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Besok udah weekend aja nih Sobat Kay. Cepet banget ya kalau kita ngerasain tuh hari semakin kesini tuh kayak cepet banget. Kayak kemarin masih baru Senin, sekarang udah mau Sabtu lagi, udah mau libur lagi, udah mau Minggu lagi gitu ya. Semua emang kalau sibuk pasti rasanya kayak cepet banget gitu. Di pagi hari ini nanti kita akan ngobrol terkait dengan isu-isu yang lagi ramai juga, informasi-informasi terhangat, informasi seputar lokal, nasional maupun internasional. Nanti kita akan bahas ya Sobat Kay. Nanti di newsroom juga akan ditemani bersama dengan Sobat Eri untuk berbagi informasinya. Jadi kamu juga boleh banget bergabung ya di 102,9, kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Khalid G, Gerilya Cinta, menjadi lagu pembuka ya di KI Perspektif pagi hari ini. Sobat KI, tentunya nanti masih bersama dengan Raffiana akan bahas beberapa informasi. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Mengawali informasi di pagi hari ini, Sobat KI, berikut ini. Good morning, Sound of Knowledge. Dampak musim kemarau ini sudah mulai dirasakan warga Kabupaten Jember. Sedikitnya 80 hingga 100 kakak di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat sejumlah sumber air mengering. Kondisi tersebut diketahui setelah PMI Kabupaten Jember melakukan asesmen di lokasi pada Rabu 1 Juli yang lalu. Hasil pendataan menunjukkan sedikitnya 10 sumur gali milik warga telah mengering total. Sementara 2 sumur bor yang selama ini menjadi sumber utama pasokan air juga tidak lagi mengeluarkan air. Kepala Markas PMI Kabupaten Jember, Imam Muslim Al-Hariri mengatakan, warga kini terpaksa memanfaatkan sumber air alternatif kualitasnya yang kurang layak, di mana sebagian mengambil air dari sumur bor di kawasan TPA yang berbau, sementara lainnya menggunakan air dari bekas galian tambang bata yang keruh dan berbau sehingga tidak layak digunakan untuk mandi maupun dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari, warga terpaksa membeli air galon dari pedagang keliling. Dan ia menambahkan, di Desa Sumber Pinang sebenarnya tersedia 3 tandon bantuan BPBD Kabupaten Jember serta 2 tandon swadaya masyarakat dengan kapasitas masing-masing 1.200 liter. Namun distribusi air bersih ke tandon tersebut telah berhenti sejak sekitar 2 bulan terakhir ya Sobat Ki, yang akibatnya warga harus berjalan sejauh 200 hingga 500 meter untuk memperoleh air dari sumber alternatif yang masih tersedia. Dari Ketua PMI Kabupaten Jember, Zainullah juga mengatakan bahwa hasil asesmen akan menjadi dasar penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Berdasarkan kondisi di lapangan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah distribusi air bersih hingga sumber air warga kembali normal. Karena menurutnya, PMI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember serta instansi terkait agar penanganan krisis air bersih di Desa Sumber Pinang dapat segera dilakukan selama musim kemarau berlangsung.

0: and K Radio. Hit music, hot news.
1: Di jam 6 lewat 20 menit ini Sobat K, kita akan simak update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri Ali Davi yang saat ini sudah standby di Perhutani ya, di Simpang Perhutani. Kita akan simak informasinya dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Eri.
3: Selamat pagi.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang Perhutani.
3: Selamat pagi Sobat Eri dan Eri Alidaku. Kabarkan informasi dari Simpang 3 Perhutani, terpantau sepanjang pantauan kondisi lalu lintas bagi pengganti kendaraan yang bergerak dari Kutang menuju jalan ke Perhutani. Jalan Lejen Bandit menuju kondisi cuaca hari ini berawan. Pantauan suhu 21 derajat. Sekian kabar Simpang 3 Perhutani.
1: Terima kasih informasinya yang disampaikan oleh Sobat Eri Ali Davi. Kondisi trafik di Simpang 3 Perhutani di mana pagi hari ini masih kondusif dan cukup lengang ya kondisi traffic dan cuacanya tadi juga disampaikan oleh Sobat Eri sekitar 21 derajat Celcius ya di wilayah Kabupaten Jember. Jadi lumayan agak dingin sih, masih normal-normal aja Sobat K. Di pagi hari ini yang mau melakukan aktivitasnya semoga diperlancar dan kamu juga boleh banget untuk gabung di 102,9. Kalau ada kepadatan kirimkan aja ya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: time.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulitku juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Tulus Labirin baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan kembali untuk menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri Ali Davi yang saat ini standby di Bundaran DPR. Dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi, Sobat Eri.
2: Selamat pagi.
0: Silahkan informasinya.
2: Selamat pagi, Sobat Gai. Dengan Eri Ali Davi Kepar. Arus lalu lintas bundaran DPR. Arus lalu lintas DPRD terpantau masih terang. Sama dengan informasi sebelumnya dari Jemang Tiga Perhutan. Kondisi lalu lintas di DPRD terkasi oleh kedua yang bergerak dari atau menuju arah Jalan Kalimantan Jawa, Jalan Sumatera, atau menuju arah Jakarta. Namun sesekali juga beberapa pengendara melintasi jalan. Sekian kabar lalu lintas dari DPRD. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Ali Davi yang baru aja mengabarkan kondisi trafik di Bundaran DPR yang saat ini untuk arus lalu lintas lumayan ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K yang akan melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Masih bersama Raffiana, nanti sampai jam 12 kita akan masih bahas beberapa informasi. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember. K
0: Radio. Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong. Lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
5: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespons pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyatakan siap jika dipanggil KPK dan akan kooperatif terkait kasus yang menjerat Bupati Kuantan Singgigi Kuansing Suhardiman Ambi. Menanggapi sikap Menteri Kehutanan itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan operasi tangkap tangan atau OTT dalam dugaan suap proyek oleh Bupati Kuansing berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan yang diiringi dengan adanya dugaan aliran uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan. Budi mengatakan dugaan itu masih didalami penyidik. Jika ditemukan adanya bukti, maka penyidik akan melakukan pemanggilan untuk menjelaskan dugaan aliran uang itu. Kendati demikian, Budi belum mau berkomentar lebih jauh kapan KPK akan menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sebelumnya dari OTT di Kuansing, KPK menetapkan 3 orang tersangka, diantaranya Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan.
1: Permisi.
2: Pemda ini otoritasnya hanya memberikan rekomendasi teknis dan juga soal tata ruangnya, dan keputusan final itu menjadi kewenangan penuh di Kementerian Kehutanan. Ya, sehingga ini masih akan terus didalami, ditelusuri apakah kemudian ada aliran uang ke pihak-pihak di Kementerian Kehutanan tersebut. Kalau memang itu nanti ada bukti mengarah ke sana, penyidik tentu terbuka untuk kemudian melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan ya berkaitan dengan dugaan aliran tersebut.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali bersama Raviana di K Perspektif Sobat K. Kita akan mengawali informasi di jam 7 pagi ini. Masih berkaitan dengan beberapa informasi terkait dengan kekeringan ya Sobat K, yang melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Jember. Tadi juga telah disampaikan bahwa di Sumber Pinang ini ada sekitar 100 kakak yang terdampak dan mulai dilanda kekeringan, dan saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat di sekitar Sumber Pinang, Pakusari. Pemerintah Kabupaten Jember saat ini juga mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, dan sebanyak 9.000 liter air bersih didistribusikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember bersama PMI pada Kamis 2 Juli kemarin. Ini juga menyusul ditetapkannya status siaga darurat bencana kekeringan. Dari Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo mengatakan bahwa distribusi air bersih ini berlangsung mulai jam 10 pagi sampai jam setengah 1 siang, di mana bantuan tersebut diberikan setelah hasil asesmen tim reaksi cepat atau TRC BPBD pada Rabu 1 Juli menunjukkan sedikitnya sekitar 125 kakak mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Berdasarkan hasil pendataan, warga terdampak ini tersebar di RT 2 RW 13 sebanyak sekitar 45 kakak